0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemkonya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong? Yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

95,1 MHz Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Masih bersama Paulina Nicola Pahari. Ya, selamat pagi lagi Kula Pahari. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat untuk memulai aktivitas kembali Kula Pahari. Nah, Kula Pahari, semoga Senin Kula Pahari diawali dengan semangat yang baru, tubuh yang sehat, dan hati yang penuh energi positif. Bagi yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, sekolah, kampus, atau yang mengantar anak-anaknya sekolah atau mulai beraktivitas dari rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan menyenangkan. Ya, Kula Pahari, pagi ini dunia sepak bola baru aja menutup satu babak besar, Kula Pahari. Final Piala Dunia 2026 telah usai dan Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui gol Ferran Torres di babak tambahan waktu. Gelar ini menjadi trofi Piala Dunia yang kedua nih bagi Spanyol setelah sebelumnya meraih gelar pada tahun 2010 Kula Pahari. Nah, bagi pendukung Spanyol tentu hari ini menjadi pagi yang penuh kebanggaan ya Kula Pahari. Sementara bagi pendukung Argentina, meski belum berhasil mematahkan gelar, perjuangan tim tetap layak mendapat apresiasi. Itulah indahnya sepak bola Kula Pahari, selalu ada kemenangan yang dirayakan dan kekalahan yang menjadi pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Nah, Kula Pahari, sekarang saatnya kita kembali fokus menjalani aktivitas di hari Senin, Kula Pahari. Jadikan semangat juang para pemain di lapangan sebagai inspirasi untuk menghadapi tantangan hari ini. Ya, Kula Pahari, tetap bersama Paulina di Pro 4 Suara Budaya Nusantara karena masih banyak informasi budaya, musik pilihan dan cerita menarik yang akan menemani pagi Kula Pahari. Selamat beraktivitas, semoga hari penuh semangat dan berkah.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Kembali 5,1 MHz Pro 4 Palangkaraya Suara Budaya Nusantara. Kula pahari waktunya untuk informasi cuaca dari BMKG langsung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Baik, langsung saja Kak Ika, silahkan untuk informasi cuaca hari ini selengkapnya.
2: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi kula pahari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya berlaku hari ini Senin 20 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Demikian juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kula pahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas kula pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu Kak Ika. Nah, kula pahari, itu tadi informasi cuaca yang langsung disampaikan oleh kantor BMKG Palangkaraya. Kula pahari, dilarang keras ya kula pahari untuk membakar lahan dengan alasan apapun, apalagi di kondisi cuaca kita yang sekarang sudah mulai meresahkan ya kula pahari ya. Sudah mulai di beberapa daerah di Kalteng sudah mulai kabut asap dan juga di wilayah kota Palangkaraya agak di daerah-daerah yang banyak hutannya itu sudah mulai ada asap-asapnya ya kula pahari. Nah itu tadi, baik kula pahari, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan akan kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Kabut Tep Marenang dari Putri Sia Mentaya.

ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya Suara Budaya Nusantara. Kula Pahari, selamat menikmati kebersamaan kita di Pesona Budaya Nusantara.

dirawat dengan baik dan menjadi saksi perjalanan panjang budaya Melayu yang berpadu harmonis dengan budaya Dayak di Kalimantan. Saat berkunjung ke sana, kita tidak hanya menikmati keindahan arsitektur klasiknya, tetapi juga dapat mengenal berbagai koleksi benda pusaka, silsilah kesultanan, hingga kisah para sultan yang pernah memimpin wilayah tersebut. Di momen-momen tertentu, kawasan istana juga menjadi pusat pelaksanaan tradisi adat dan pertunjukan seni budaya yang melibatkan masyarakat setempat. Inilah Kulapahari, bukti bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, jika suatu saat Kulapahari berkunjung ke Pakalan Bun, sempatkanlah singgah ke Istana Kuning dan rasakan sendiri pesona sejarah yang masih hidup hingga hari ini.

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi risiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Opari Wabub Kotim dukung APRI perkuat tambang rakyat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Irawati menyatakan dukungan terhadap penguatan peran Asosiasi Penambangan Rakyat Indonesia sebagai mitra strategis dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan berwawasan lingkungan. Hal ini disampaikan menyusul dilantiknya Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Palangkaraya, Kamis minggu lalu. Irawati turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan dari Pemkab Kotim. Ia menilai keberadaan APRI memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan para penambang dak. Maksud kami penambang rakyat dengan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan kegiatan pertambangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kelestarian kearifan lokal. Bersama tekad yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk semua.

0: Raya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.
2: Semangat 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Selamat pagi Kulapahari. Apa kabarnya di Senin yang cerah ini? Semoga senyum selalu mengawali langkah dan tetap semangat menyala. Kulapahari waktu sudah menunjukkan pukul 8:07 dan seperti biasa kami akan mengajak Kulapahari menjelajah keindahan Indonesia tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Sebentar lagi kita akan memasuki program Pesona Nusantara Wisata Daerah, sebuah perjalanan virtual yang akan membawa kita mengenal destinasi-destinasi menarik dari berbagai penjuru tanah air. Di mana nih Kulapahari, Indonesia tidak pernah kehabisan cerita, dari pegunungan yang menjulang, pantai berpasir putih, air terjun yang mempesona, hingga desa-desa wisata yang masih menjaga tradisi leluhur. Nah, jadi Kulapahari jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pesona Nusantara Wisata Daerah, hanya di RRI Pro 4 Palangkaraya.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulapari. Selamat datang kembali di Pesona Wisata, ruang yang mengajak kita menjelajahi keindahan Indonesia dari balik udara. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu destinasi alam yang menyegarkan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, yaitu Wisata Mandi Angin. Sesuainya namanya nih, Kulapari, mandi angin menawarkan suasana yang begitu sejuk dengan hembusan angin yang terasa menyegarkan sepanjang hari. Dikelilingi pepohonan hijau yang rindang, tempat ini menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin melepas penat dari hiruk pikuk aktivitas sehari-hari. Di mana nih, Kulapari, udara yang masih bersih dipadukan dengan panorama alam yang asri membuat siapa saja betah berlama-lama menikmati suasana. Dan Kulapari selain menjadi lokasi rekreasi keluarga, mandi angin juga cocok nih dijadikan tempat piknik, bersantai bersama teman, hingga berburu foto dengan latar alam yang menyenangkan. Tempat ini membuktikan bahwa Kalimantan Tengah tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga memiliki potensi wisata alam yang luar biasa indah.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

Anda membayangkan menikmati akhir pekan di tempat yang jauh dari kebisingan kota, hanya ditemani suara burung, semilir angin, dan hijaunya pepohonan? Itulah pengalaman yang bisa Anda rasakan saat berkunjung ke wisata mandi angin. Kulapari destinasi ini menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan karena menghadirkan suasana alami yang masih terjaga. Banyak pengunjung datang untuk sekedar duduk santai bersama keluarga, menikmati bekal makanan atau berjalan santai menyusuri kawasan yang teduh. Bagi pencinta fotografi, hampir setiap sudut mandi angin menawarkan latar yang menarik untuk diabadikan. Tidak heran nih Kulapari jika kawasan ini sering menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu libur sambil menikmati udara segar khas hutan tropis Kalimantan Tengah. Dan berwisata ke alam seperti ini bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk menyegarkan pikiran dan mengembalikan semangat sebelum kembali beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kulapari keindahan wisata mandi angin tidak akan tetap lestari tanpa kepedulian dari setiap pengunjung. Karena itu, saat menikmati pesona alam, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas, serta menjaga pepohonan dan habitat alami di sekitar kawasan wisata. Dengan begitu, keindahan mandi angin dapat terus dinikmati oleh anak cucu kita di masa mendatang. Berwisata bukan hanya tentang menikmati pemandangan, tetapi juga belajar mencintai alam dan menghargai warisan lingkungan yang kita miliki. Jadi, jika suatu saat Kulapahari berkesempatan berkunjung ke wisata mandi angin di Kota Waringin Barat, jangan lupa abadikan momennya, nikmati kesejukan alamnya, dan pulanglah dengan membawa kenangan indah serta semangat baru. Selamat menjelajahi pesona wisata Indonesia.

0: taksi.
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Everything pa' que topi.
1: Hut, lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

BPBD Kotim sebut dampak kekeringan berpotensi meluas. Kulapari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyebut dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini berpotensi meluas ke sejumlah wilayah lain. Ia menjelaskan 4 desa tersebut tersebar di Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan yang berada di wilayah pesisir Kota Waringin Timur. Krisis air bersih hampir bisa disebut langganan di wilayah tersebut setiap musim kemarau. Hal ini dikarenakan sumber air seperti danau dan sumur yang mulai kering serta tidak adanya hujan. Sedangkan air sungai berubah payau atau asin karena adanya fenomena intrusi air laut. Sekian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Paulina.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Seperempat RRI.
1: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
2: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
3: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
2: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemkonya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
3: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
2: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
3: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

Pendidikan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma, keleh pahari, TNDI akan hetu.
1: Tabe salamat lingkungan alatai, salam sojud karena malempang, adil katanya no bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Kula pahari, selamat ke ayat ketuluni, arah itu aku Paulina, panulu lagi Andri Naun, Hang Warung Hure, edisi Dayak Maanyan. Andrau ina tema takam, budaya nonton bareng di era digital. Nah hayu amun kai begabung, ita kakah tutup mamak bujang, ine amah yei amun hamen begabung tau tuu langsung hero kami hang 08 isa-isa di mekrueh 0 isa rueh telu-telu di 0811-5201233. Nah kulapa hari, amun takam bepaner soal nonton, rasani wayah ina semua katulu ni serba gampang, amun ke i nonton film tinggal uka aya aplikasi, amun hamen ke dinung konser tau pada lewat live streaming, bahkan pertandingan sepak bola ai sa lagi gempor-gempornya wa ina tau pada ka dinung hang ponsel ai. Nah menariknya kula pahari, hang tengah kemudahan teknologi na budaya nonton bareng atau nobar justru tetap inun iru tetap booming. Nah bahkan tahu takam kadinung ni nobar-nobar pertandingan timnas hingga layar-layar acara besar ni disiarkan secara langsung. Sa membuat ulun hawi, ternyata puang hanya kadinung inun puang kadinung tayangan ni ai, tetapi hamen pada merasakan suasana ni berbagai emosi, bertemu teman, kawan hengau, bahkan membangun komunitas. Nah langsung ai haut sameh takam narasumber sa iru-iru ai. Ya lagi amun puang reta. Inon kabar reta? Ya.
2: Nah ea uma ehina tapi masih ke Andre.
1: Loyo Andro ina.
2: Asli nonton bola ina, gila bola pada.
1: Wah. Ye, ye mendukung ye anyo.
2: Aku mendukung isa menang ai. Takut menangis nih.
1: Iya, bujur. Tapi arane pertandingan kalau naan sa menang san mengalah ya, tetap semangat ai takam. Nah, menurut hanyo reta, hang era digital na katuluh ulun tau menonton lewat gadget. Nah, tapi da inon ulun ru masih memilih datang nobar menurut hanyo.
2: Mungkin daya ina lah kak. Bahasa niru euforia kayak gitu. Ah, jadi takam ru rami ru. Nan hengau pada rami amun ninung rek erai kan paling apalagi amun ninung hang HP rek erai ru. Same rami ni rek katrera. Jadi misal ni surang same takam inun lah. Amun bahasa ni ru arai kerula. Jadi katakam rerai tapi amun umak no baru kedinung ulun ru emosional kira jadi makin rami.
1: Iya ibu jur, aman takam rai lah, iya lo ulun rapui segala.
2: Iya ibu jur, misal
1: aman,
2: nih.
1: Aman rami an teriak.
2: Bujur, ya, nindung naan sa fans isa lain pada uma rami nan sa takam lu pada naan isa emosional nih nan sa sedih bahagia kira campur.
1: Bujur. Nah, menurut hanyu nobarna haut jari bagian gaya hidup masyarakat puang hang tengah pildun dahulu.
2: Iya, panja anun langaran nih jari gaya hidup samun sadi kan mungkin nobaru daya mungkin isa naan TV ru butit ulun jari ngapung isa naan TV kero. Jadi tak bisa mahi TV ru ngapung isa naan ai kero. Jadi hampir tak atir bulu nyalah. Nyala jari gaya hidup kero semakin pina meskipun mentaati kan TV ru tahu setiap leuru satu-satu kero. Bahkan nang HP gin tahu ninung tapi dia iruni endru mungkin dia rasa nih ro mungkin euforia nini endru merami jari iru gaya hidup sa makin zaman berkembang makin rami sama ini.
1: Iya ibu jur. Tapi amun perbedaan nih wayah ina seserba digital na layar nih lebih canggih.
2: Iya. Lebih hante amun ya ulun. Iya. Tahu nyala pipik.
1: Iya. Amun dahulu halus rami ulun kadinung nih.
2: Berabut na. Apalagi sa dahulu naan satipi amun kami sadiur naan tipi kakakur bisa bentuknya lah kotak ro. Jadi amun sama hisinya ro kerana ina na pepa ya hanya.
1: Naan ai ulun sa ano maamau mau
2: ya, bujur. Bujur ro rame ini.
1: Rame kenang-kenangan.
2: Tapi nah, tati jarang hot nanti visa kayak rulah kak.
1: Iya, ya, serba digital lah.
2: Iya, bujur. Ina, tati tipis tuh. Iya. Tati tipis tipi ini bahkan ru. KW lah ukuran nih ru. Malah tahu jari sedinding ya ulun ru tipi menyatu kayak ru.
1: Bujur. Peralatan nih gen.
2: Iya.
1: Hau serba halus-halus. Ayo ini peralatan nih.
2: Amun ya ru kata uninung yang Indonesia. Ayo tati sampai seluruh dunia tahu takkan mengentara.
1: Bujur. Nah menurut Hanyoreta no baru ekat identik andri sepak bola atau sebujur nih ramah ayo nobar-nobar selain
2: amun sata atiru lah lebih rami ulun lebih tertarik lu nobar sepak bola kayak ru sepak bola futsal liru amun sa permainan lain pertandingan lain ru sama ini kurang sama kayak gaya ina badminton ru mungkin yeah, naan lah tapi puang serami bola dia bolanya kan ulun ketaru kayak ru amun permainan lain ru kan ulun puang ketaru sama amun bola kan ekat kerasa gol nih berarti masuk amun badminton kan naan sa puang naan seru naan sa puang ketaru
1: iya bujur bang amun bola lo ketika kadinung ay langsung amun gol amun bulu tangkis badminton ru sampai pakai rasa ulun
2: ikatan nih sa ulun nih sa ketaru nangan sak pindah kiri kanan lah segala macam amun bola nak segala usia anak-anakin ketaru pokoknya amun masuk masih iru ay gol
1: bujur nah amun takam kadinung hingga sisi sosial nih inun manfaat terbesar dari budaya nobar
2: nobar inun mendekatkan ulun isa lawit tai kira rasanya lah jadi misalnya takam bahkan anhang bundaran ru amun de aku nan uma kira lah jadi takam penalut hingga takam isa pang suah takam penalu kira
1: kebetulan
2: iya kebetulan hari ini nonton pada kahanyu kira padahal jarang penalu kira bahkan pang suah tiba-tiba penalu hangiru kira
1: sama yang anu juga ini lah membangun komunitas
2: iya bujur membangun kira, komunitas
1: sama yang Andri puang lalu belalu kadinung HP terus ya.
2: Iya, jujur. Amun inung HP terus ru lagi jenuh rerai lagi dami misal nih menyedihkan ya ku misal nih sa nan jagoan takam ru kalah nih. Mulai ka rerai takam kaina. Tapi amun misal nih bae ulun ramaru jadi sameh nih nyalah rami kira nyalah kisuh nih kira jari nih. Iya, yur interaksi. Jadi kairo leh permainan ru. Iya, jadi puang sa inun lah. Menyedihkan rerai kira.
1: Apalagi hang tengah kehidupan takam sesibuk nah nobar nih membantu pang amun takam mulai jarang kumpul segala
2: asli.
1: Panalu tiba-tiba panalu
2: iya bujur apalagi misal nih takam se emosional nih pada inun lah yuna eauru mengikuti permainan ya, jadi
1: bujur.
2: Nah ulun kedinung emosional takam takam pada kedinung kelawa emosional ulun jadi rami ini ru dua kali lipat amun nobar kira
1: tapi sebujur nih amun nobar nih emosional nah tau uma-uma
2: ya bujur
1: amun pakar rasa sepak bola atau puang suka sepak bola gin tau
2: tiba-tiba ya bujur sama ya aku pada dia ini ulun rami ina sahanya nama ina puang ma kira jadi takam penasaran juga iya, jadi bujur. Pas kerasa oh iya ma lah jadi terkagum-kagum ya ulun
1: bujur iya nah tapi selama hanyu nobar reta hang bundaran naan lah segala rusuh-rusuh segala inon
2: amun sa aku na dewa wahani endro tapi mahi pang
1: kondusif
2: iya kondusif ay tapi memang naan aku na ninung hang sosmed ru ane hang kemalem na Andru, naan ulun segala ngene mandau hampi peningan di rumah kan tapi hot naamankan polisi pang.
1: Iru nang bundaran.
2: Ya, kamalem ru iru. Tapi sama ini ulun sepuang kajut ina alelah. Sakit ya aku. Kiru. Tapi mun selama ini kondusif ai tapi naan jua sa panas kiru lah dia sem panas sengau ni dia in jagoan ni talau kiru. Iru ai pang tapi iru puang sampai anarkis puang sampai kairu sih paling iru mausik ai kairu
1: amun inun jajanan nih naan lah
2: amun jajanan oh penuh tuh jari hene tuh. Jadi hangiruru anggapan nih UMKM pokoknya ketuluhan jajanan terus serba naan, minuman segala, pentol-pentol, bahkan naan sangari sate pada hangiruru.
1: Berarti anulah inon nobarna sambil pada inon mengangkat UMKM Takam.
2: Iya, ya, bujur. Nah, anakku membaca Kak Hangaweru penghasilan di sa UMKM na bet iru ratusan juta kayak ru. DTK selama
1: Hang Palangkaraya
2: nah. Aku ninung nih hang sosial media usah hang awe, tapi selama naan diadakan nobaru, naan penghasilan UMKM ru hampir ratusan juta kayak. Tapi mencakup keseluruhan pangsa isa ulun ai. Jadi memang kan lawah lo PA-nan lengaran ni nobar sepak bola na sekitar 1 bulan lebih ya nih. Teka iru pendapatan hereru makin hene ini dia selama nobaru.
1: Kude ulun rami ini pas final pang
2: ya. Iya, tapi amun sa ulun ketujuh nih Kak, mungkin pas haut masuk ya ulun 16 besar kiru. Jadi ini ulun nonton makin rami kiru. Nah sejak kiru kan ini nobar nih, amun sa masih kayak penyisihan-penyisihan ru mungkin anak-an ais sedih senan utit senan utit.
1: Rama ulun hang bundaran atau rama ulun hang Yosudarso ru?
2: Ini ulun hang bundaran pangka, di hang irunan ru eh nengan ni. Bayanaan UMKM juaru, iru pang.
1: Sama lah, naan ru eh layar.
2: Iya, layar sa.
1: Berarti
2: kiri kanan.
1: Iya,
2: nengan ni luas, pada nonton ni lumayan hante, suara niru jelas juga. Amun hang Yosudarso hang awe ni.
1: Hang TPR.
2: Oh iya iya. Iya puang hang iru. Uang kerasa. Naan soh kami nonton iya, tapi iya. Hari hang buang.
1: Oh iya. Hang TPR ini.
2: Mungkin puang terjangkau ulun lah iya, jadi
1: anu pak kerasa.
2: Puang kerasa bujur.
1: Bujur.
2: Rami leh pesta bola nalah haut berakhir ina.
1: Iya ibu je. Kembali ke kehidupan nyata.
2: Ya, kembali ke kehidupan nyata mayot ngentara-ngentara kon iru pemenang nih.
1: Nah, menurut hanya reta kawe cara supaya nobarna tetap jadi kegiatan nyaman bagi ketulu ulun tetap kondusif segala macam kawe menurut hanya.
2: Mungkin cara nih ru takam ru supportif aikero nih pangsa membenci isa kalah mungkin lah dia isa idola takam kero kalah bulu puangsa. Nah inun lah bahasannya na sempanas panas seru iya, berlebihan iya. Namun masih mausik-mausik pang apa ai dia iru mungkin tahu mungkin amun hanya nonton sambil uyuh lo bulu hanya jari panas juga iru pang jari pang kondusif atau pang menyenangkan ya ulun
1: bujur
2: iru ai pang
1: amun takam pandar mengenai keamanan kenyamanan nih apa seperlu di inun seperlu diperhatikan penyelenggara
2: iru, amun sekeamanan mungkin lebih maina sih kak inun sa na ini ulun ru dia takut kan takam puang kerasa amun hanya ni enro kan hengau ni nyam panasannya lo bulu panas sekali ini hanya ini sa benda berbahaya kayak ru iru ai pang
1: menurut
2: sebahaya
1: perlu selalu cek kak inun iru bawaan iyalah nonton hang bioskop ru harus cek
2: kayak memang ru, pang memang harus kayak ru pang tapi tapi takah sebujurnya tak kami sahawi mairu ai sih sah sadar-sadar ai bahwa inana dengan ulun hene kirula tapi memang harus hati-hati pamun nah, takam kadinung memang ulun ni mencurigakan dan biasanya ulun bisa ngini-ngini hal keliru memang hati kadinung mencurigakan niru kiru ai pang bujur, hati-hati
1: ya. Uyu pang amun periksa isa-isa ulun oleh iru kan inu
2: terbuka iya ya, ruang terbuka, terbuka kairu iya ai pang iru ai pang harus hati-hati tak kamun memang nan mencurigakan lawit-lawit leh iru.
1: Bujur. Nah menurut hanya reta inun budaya nobarna tau puang dikombinasi andri pertunjukan seni atau hiburan.
2: Nah tau. Sameh iru lo isa isa naan terjadi yang piala dunia nah kan. Tapi buat hereru pertunjukan ini lebih empi isa modern iya, segala iya. Dance BTS isa segala keria isa kekinian memang biar, ulun ketuluh hamin
1: biar menarik ulun
2: iya.
1: Inunlah
2: mungkin hang ina ginta ulah misalnya sambil nobar kan hang yaru mungkin inung isa modern. Nah, ngina gin misalnya menampilkan isa tradisional gin sebujurnya iyo juga, Pak.
1: Iya, ibu jur. Amun lagi segala inun istirahat kah?
2: Iya, ibu jur.
1: Tahu nah tampilkan.
2: Tapi mungkin penonton ni malah hame nonton sa modern ni.
1: Apalagi amun opa-opa.
2: Asli. Tapi pang menutup kemungkinan pang mun sa isa tradisional niru lebih menarik kayak lah. Mungkin lebih fokus, tapi sama ini saking fokus nonton niruniin, Pang.
1: Iya, ibu jor, Pang.
2: Pang teralihkan, kira.
1: Nah, oke, sebagai pesan penutup, Reta, inon pesan hanyu ma masyarakat supaya budaya nobarna tetap menjadi ruang kebersamaan sa positif.
2: Iya, amun pesan niru, mungkin hampir pencinta olahraga inon pun leh, makanya sebenarnya ni nobarna. Maehna lakukan daripada takam nonton reerai keru wari takam ninung same-same. Jadi takam tau saling berbagi informasi, takam tau nunti. Misalnya takam puang kerasa inun saya takam no, nonton ru ya, amun namun reerai kan jadi iya inun iru hau puang kerasa namun bahengau mun bahene ru takam puang ketaru nan sa takam hengau nunti ini keru sih.
1: Oke, luar biasa obrolan takam Andro Ina, ternyata budaya nobar puang sekedar menyaksikan sebuah tayangan ya ulun. Nah, tapi juga jari ruang untuk inon membangun kebersamaan takam lah, reta mempererat silaturahmi, berbagi semangat hingga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, terima kasih Reta atas waktu ini. Nah, terima kasih pada seluruh kulapahari sa menyimak obrolan takam. Kami pamit undur diri. Dadah.
2: Bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: kulapari. Tanpa terasa kebersamaan tekam hang kesempatan Andrau Ina haut hampe hang penghujung acara. Terima kasih haut setia ngarengei. Aku Paulina, siaran Andrau Ina. Semoga setiap informasi nih, cerita nih, Andri musik sa telah kami hadirkan tau menemani aktivitas kulapahari katuluni. Andri menambah semangat menjalani Andrau Ina. Saya Paulina pamit undur diri hang ruang dengar kulapahari. Namun ada maawe-awe karena siaran Andrau Ina akan dilanjutkan oleh rekanku Cecilia. Sa tetap menyiapkan beragam informasi menarik, inspirasi serta tentunya hiburan sa hayang untuk dilewatkan. Tetap setia di Perempat Palangkaraya.
1: Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan kolaborasi dan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Kota Palangkaraya yang maju, nyaman, dan sejahtera. Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Agustiar mengatakan pembangunan Kota Palangkaraya tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak. Ia mengapresiasi kontribusi pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan. Demikian Berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

semakin bisa bersaing dengan tingkat provinsi nasional ya se-Indonesia, sehingga dapat menampilkan Palangkaraya ini bahwa kita semua mampu bersaing dengan mereka yang ada di tingkat nasional. Dan tentunya Palangkaraya semakin keren, itu yang menjadi misi dari Bapak Wali Kota, Bapak Farid dan Pak Jaini. Terima kasih.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tobe selamat lingon alatai salam saujut kerendam melempang adil katelino bacarmin kasarga basengat kecipata arus. Selamat pagi Kelopak Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kelopak Hari di program Budaya Huma Betang pada Senin 20 Juli 2026 dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Kelopak Hari sesaat lagi akan ada info dan musik, lalu ada info siang, lalu ada suara budaya Nusantara dan obrolan budaya. Langsung saja kita ikuti program-program

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: "Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing."
1: "Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri."
0: "Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?"
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: Kedengaran airnya mengalir terus dari keran.
1: Iya, ini Ari sudah selesai mandi. Airnya masih banyak nih, Bu. Kita tidak beli air, kan?
0: Tapi, Aris, kita harus hemat air. Dengan menutup keran, jangan dibiarkan air mengalir terus. Jangan sampai kehabisan dan akhirnya kita bisa mengalami kekeringan.
1: Siap dilaksanakan pesan ibuku, sayang.
2: Hemat penggunaan air selagi air masih mengalir. Dan simpanlah air sebelum kita membutuhkannya. Bijaklah dalam menggunakan air.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Abdullah Bahari, Panglima Komando Daerah Militer ke-22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin meresmikan patung Jenderal Sudirman yang terletak di lingkungan Markas Kodam. Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa peresmian ini bukan sekedar prosesi seremonial belaka, melainkan sebuah bentuk penghormatan mendalam. Kehadiran patung Jenderal Sudirman di Kodam diharapkan mampu menyebarkan energi positif bagi seluruh jajaran TNI dan masyarakat sekitar. Demikian bertambah halo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di bertambah halo pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
3: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
4: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
3: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
4: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
3: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
4: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
5: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo-halo Kolopa Hari, selamat siang Kolopa Hari. Nah, ini saat-saat jam istirahat menanti kamu ya Kolopa Hari. Kalau dengar kata baso, pasti yang kebayang langsung kuah gurih dan bola-bola daging. Tapi kalau baso aci, beda cerita ya Kolopa Hari. Nah, baso aci sendiri adalah kuliner khas Garut, yaitu dari Jawa Barat. Ini justru terkenal karena teksturnya yang super kenyal. Dibuat dari aci atau yang disebut dengan tepung tapioka. Bakso ini juga punya sensasi makan yang unik dan bikin nagih, karena sekarang bakso aci sudah naik level Kolopa Hari. Gak cuma isi aci aja, tapi juga ditemani dengan cuanki, tahu, siomay kering, pilus, ceker ayam, hingga aneka sambal pedas yang bikin pengalaman makin seru. Gak heran kalau kuliner ini adalah kuliner yang viral di media sosial dan jadi favorit anak muda di berbagai kota. Sekali coba biasanya langsung ketagihan. Nah, Kolopa Hari, apakah kamu juga nih mau coba bakso aci?

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Yebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu na bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia,

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah

seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: Halo-halo Kelapa Hari.
1: Kelapa Hari, tahukah kamu di balik semangkok bakso aci ternyata ada cerita sejarah yang menarik. Pada masa penjajahan Belanda, ketika beras sulit didapat dan harganya juga mahal, masyarakat Sunda mulai memanfaatkan tepung tapioka sebagai bahan makanan pengganti nasi. Dari kreativitas itulah lahir berbagai olahan berbahan aci. Salah satunya yang kemudian berkembang menjadi bakso aci. Awalnya sederhana, tetapi seiring waktu, ternyata kuliner ini terus berinovasi. Dan kini tampilannya makin kekinian, pilihan toppingnya makin beragam, dan rasanya tetap mempertahankan ciri khas Sunda yang gurih, pedas, dan hangat. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bisa melahirkan kreativitas yang bertahan hingga lintas generasi. Nah, setiap makanan tradisional Indonesia selalu punya kisah di balik kelezatannya. Bakso aci ini mengajarkan bahwa makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah, budaya, dan kreativitas masyarakat. Hari ini, bakso aci bukan lagi sekedar makanan khas Garut. Kuliner ini sudah dikenal di berbagai daerah, bahkan menjadi peluang usaha nih bagi banyak pelaku UMKM. Jadi kalau Pak Hari setiap kali menikmati semangkok bakso aci yang hangat dan kenyal, ingatlah bahwa kita juga sedang menikmati sepotong cerita dari tanah Sunda. Kalau kalau Pak Hari tim bakso aci kuah pedas atau bakso aci topping ceker nih. Ya. Kalau Pak Hari yang jelas apapun pilihannya, jangan lupa ya untuk menikmati kuliner lokal dan juga bangga dengan cita rasa Indonesia.

Kulama hari, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pendidikan menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat. Program ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, pemerintah Kota Palangkaraya siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendukung implementasi program tersebut sesuai dengan kewenangan daerah. Demikian berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Salam Kota Cantik Palangkaraya, keren dan selamat ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026, 17 Juli. Kami dari kelompok yaitu Festival Sastra dan Tradisi Budaya Panglima Batur mengucapkan selamat dan sukses atas nama saya sendiri, Bapak Dr. Guntur Tumajansa MPD selaku pustakawan ahli utama Habis Kalimantan Tengah. Disemulang.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

0: Malaysia ni jonya. Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursey, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatu suundus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Tengah, Densus 88 Anti Teror Polri memberikan pembekalan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus memberikan pemahaman kepada peserta didik baru mengenai bahasa intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong kolaborasi bersama generasi muda dalam mencegah penyebaran paham tersebut di Kalimantan Tengah. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ya, Kulo Pahari, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta dan RRI Perempat Pekanbaru. Selamat mengikuti.
1: Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih. Nah, ini gimana?
1: Masih.
2: Oh, masih kecil.
1: Mm-mm. Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih, ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendirian ini dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini ke Fajri ya?
2: Ah, cerah banget, enak piknik sih.
1: Oh. Ya. Iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fajri ya, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri ya juga kecil. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumber sudah hadirkah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan ya.
1: Oh, yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumber ya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsia Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsia Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Nggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Oke. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama aja, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikwan dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsia Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda ya. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
1: Oh, perias pengantin.
3: Ya, perias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Sebelum mulai sedikit saya mau berpantun dari Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakap.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, Bun. Kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita bulat.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya, Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat sangat sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Gitu, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun ya?
3: Ya, bagian dan, adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah, dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya, etika sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu mulai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah. Jadi kita anggap itu kita samakan kita berkolaborasi dengan juga. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah tren sekarang, etika itu harus terus kita bangun. Dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dan makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, Bun, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar yang menyenangkan seperti LGBT, ya, jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita, untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua-tua, dan yang tua juga harus welcome.
2: Baik. Ya, jadi tadi ya, bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya, ya warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya, kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih gitu ya, Bun ya, atau seperti apa, Bun?
3: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga salah, tidak, kita bisa, ya memang salah di dalam Islam, karena itu dulu kan zaman Nabi Lut kan, dan apalagi di negara luar itu di Italia, bukan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan, yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah, jadi banyak hal-hal yang harus kita benahi. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahan yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etikanya baik kembali gitu ya, Bun. Itu baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terpaksa pada sopan santun, bagaimana kita ada orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, iya, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak generasi. Ya kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginginkan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan berbagai kita ini. SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua,
3: itu ada aturan. Dan misalkan kita mengerti orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti, ya banyak ya, tidak besar. Seperti tadi Bu Mbak katakan, karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, maksudnya era dan keluar, kita tidak bisa bendung dengan teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita menyinggung harga diri dia. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, papa salah, ya tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata loving, artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, gak besar, ini bagaimana supaya ini. Dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya betul. Sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah. Dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu ya, ya.
3: Harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Aturan, kita tunggu. Betul. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya Bu.
3: Ya, atau tanya dia balik, Pak sudah makan? Nah,
2: oke. Sesederhana itu ya. Bu.
3: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Ya. Itu sangat setuju saya. Betul.
2: Nah, karena, Bun. Oke. Lanjut dulu Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan mohon itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak ini kok gak beres? Apa kayak samcim ini? Dia gak mau, coba, Pak selamat pagi Pak, saya ada urusan dengan Bapak. Oh dia akan welcome.
2: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Betul. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget, berarti ada masalah tuh.
3: Betul. Ada
2: berarti
3: something wrong.
2: Ya ada something wrong ya.
3: Ya betul.
2: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya Bun, maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu kan. Silakan.
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya. Dia kan kita kan berdasar Al-Qur'an.
2: Oke, okay, baik.
3: Jadi kita berguna, makanya apa adat bersendikan cara bersendikan kita pula. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya, dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
2: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu.
3: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
2: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah enggak apa-apa kan, Bu?
3: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
2: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, gitu. Ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
3: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
2: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun, ya. Ya. Tapi Bun, ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
3: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." Nah, "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, yang minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih table manner. Nah,
2: okay.
3: Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana. Kita mesti begini seperti dalam mengambil mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya, sudah lapo nih, Mak. Ha, kau nasi, tak tahu, okay. Bapak di situ, Mak di situ, itu tidak bisa kita salahkan ya.
2: Okay,
3: sudah
2: baik.
3: Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu, yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
2: Waduh.
3: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
2: Betul.
3: Nah, jadi ada yang mengatakan, "Oh, cinta."
2: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya, Bu.
3: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
2: Oke.
1: Okay.
2: Bang Jo, sebenarnya dari
1: Kak Fajri, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Fajri ya, sama okay. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po, dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini, kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Kalau belum, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, nah, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah jawab. Boleh dijawab?
1: Boleh, boleh, boleh. Silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini. Jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya? Yeah.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, boleh, boleh, silakan.
2: Program Empat Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, yeah, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811760959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon ya tadi, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, ke Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji, soalnya masih ada pertanyaan yang
1: boleh, boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Joji sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pemikiran demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, hari kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar Bun. Cut off itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: dijauhi nah,
1: menjauhi gitu. Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: siap. Aja Bang
1: Gipti. Ih, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh. Umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling mereketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri
1: banget. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga enggak, Bun? Ini pantun sakit kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajria.
2: Berarti bagi ikutan ya.
1: Siap. Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo perempat, assalamualaikum. Halo perempat, assalamualaikum. Halo
4: perempat, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Ceguria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan.
1: Siap.
4: Jelas, Bang Jo.
1: Iya, silakan, Cegu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya? Kakak siapa, Pak?
3: Salam.
1: Fajria.
4: Kak Jia. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai kesini pantun dulu. Gula asam, lemak, tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka saya apa namanya, salam pembuka saya apa namanya semua, moga acara berkat dan menjadi gitu pantunnya. Kalau kata-kata salah Pak, buat Bundo narasumber temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita apa namanya, maginya Bundo apa buat kakak nih, Bundo apa maginya, bisa amsia ya maginya ya.
3: Bunda Sam.
1: Bunda Sam. Terima kasih banyak. Bunda Sam.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya, tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cigur ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Masih gini. Keburu
2: Bun,
1: satu lagi.
2: Dulu ya, Bun, ya,
1: nanti di rapel.
2: Silakan dijawab. Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung nah, lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja tadi ya.
1: Boleh, Bun, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun.
1: Sorry,
2: Bun. Oke.
1: Okay.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh iya, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Aha. Topiknya apa judulnya?
2: Oh, hah? Topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang. Hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab, Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya, Pak Ujang.
1: Silakan, Pak Ujang.
5: Lanjut.
2: Hah? Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Cuman mau menyapa, Bang Jo.
1: Oh, menyapa,
2: biar
1: siap.
2: Biar sama Bang Jo, ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih, Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum, Bundo.
3: Waalaikumsalam anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Alhamdulillah bisa jumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu gitu ya, kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus sendiri izin dulu, gitu adanya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua, ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun, satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu. Mm-hmm. Jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, mm-hmm. itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur, tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat, dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu kalau di Riau ada itu.
2: Baik, ada pemisahan gitu kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu,
3: tidak
2: ya? Oke,
3: tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bang Jo,
1: iya
2: kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? Etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saja, Bun. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum. Dan satu lagi, tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja, satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya. Ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya
3: tidak
2: ya
3: boleh.
2: Bunya.
3: Nah, sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih bergabung.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun enggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Enggak bisa. Langsung diomelin, langsung ke dermaga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat belajar etika dulu agar public speakingnya bagus.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga.

0: kita di hari ini. Closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
1: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program 4?
2: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
0: Harus bersosialisasi. Harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya. Siap deh. Okay. Kalau gitu Bunda, terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajriya, di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa RRN dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRN. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta,
3: ini dikenal dengan sebutan arbanat, yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Kulapa Hari. Acara nonton bareng dan dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI Palangkaraya berlangsung di Hall Tri Prasetya. Laga final yang mempertemukan tim nasional Argentina melawan timnas Spanyol tersebut dilaksanakan pada Senin tanggal 20 Juli 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kepala Stasiun RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati menyampaikan pengumuman resmi kepada seluruh pegawai wajib hadir untuk bersama-sama menyaksikan partai puncak ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut sebagai bentuk kebersamaan dan semangat sportivitas. Panitia juga menyiapkan konsumsi berbagai kopi, teh, dan aneka

Busan selama kegiatan berlangsung. Angkasawan-angkasawati RRI Palangkaraya tampak antusias mengikuti pertandingan penentuan juara Piala Dunia 2026. Demikian berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

bersaing dengan tingkat provinsi nasional ya se-Indonesia, sehingga dapat menampilkan Palangkaraya ini bahwa kita semua mampu bersaing dengan mereka yang ada di tingkat nasional. Dan tentunya Palangkaraya semakin keren, itu yang menjadi misi dari Bapak Wali Kota, Bapak Farid dan Pak Jaini. Terima kasih.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai hai, Kelapa Hari. Selamat siang Kelapa Hari. Nah, Kelapa Hari siang ini panasnya kayaknya lumayan bikin mata langsung nyari tempat teduh ya. Karena tiba-tiba cuaca terik seperti sekarang memang membuat wajah kita tuh lebih cepat berminyak, gerah, dan rasanya pengen cuci muka terus ya karena panas. Nah, belakangan ini kan lagi viral nih kayaknya ya Kelapa Hari, namanya face ice bath atau membasuh wajah dengan air dingin bahkan es batu. Katanya sih setelah cuci muka pakai air dingin, wajah jadi lebih segar, bengkak di area mata juga lebih berkurang, dan bahkan kulit kamu juga terlihat lebih fresh ya, yang awalnya kusam karena matahari. Hal itu memang bisa terjadi di Kelapa Hari karena suhu dingin membantu juga nih untuk menyempitkan pembuluh darah untuk sementara. Lalu saat suhu kulit kembali normal, aliran darah kamu meningkat sehingga wajah lebih tampak cerah. Tapi ingat ya Kelapa Hari, efeknya hanya sementara. Nah, jadi jangan berharap ya kamu sekali cuci wajah tuh langsung auto glowing permanen. Enggak kayak gitu ya Kelapa Hari. Tetap rajin cuci muka dan cuci juga nih pembersih wajah kamu. Terus juga minum air putih yang cukup, jangan begadang, dan jangan lupa pakai tabir surya atau sunscreen kalau beraktivitas di luar ruangan.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Lagi ramai nih, scan retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Hai hai, kula pahari. Di tengah panasnya siang hari ini, wajah segar memang menyenangkan. Tapi jangan lupa juga nih dengan kesehatan kulit, bukan cuma dari luar, melainkan juga dari dalam tubuh. Selain sesekali kamu membasuh wajah dengan air dingin, pastikan juga nih kebutuhan cairan tubuh kamu terpenuhi. Terutama perbanyak minum air putih, konsumsi buah-buahan, dan kalau sedang berada di bawah terik matahari, usahakan berteduh sejenak agar tubuh kamu tidak mengalami dehidrasi. Kalau kamu juga punya kulit yang sensitif, sebaiknya hindari menempelkan es batu secara langsung ke wajah, karena bisa memicu iritasi. Ingat, perawatan terbaik bukan hanya yang viral, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Jadi kula pahari tetap sehat, tetap fresh, dan semoga siang kula pahari hari ini tetap semangat meski matahari lagi terik-teriknya. Dan kula pahari tidak terasa ya, waktu menunjukkan pukul 14:45 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya kula pahari telah menemani Cecilia tentunya dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kula pahari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Kak Widi yang akan menemani kula pahari tentunya ya pada sore hari ini. Dan jangan lupa kula pahari siapkan lagu dangdut kamu yang mana nih, lagu favoritnya ya, terutama di Badengkoy pukul 15 nanti. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RSI Palangkaraya, Radio...
5: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
6: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
5: Kai au. Awe
6: ya tuna tege jadi.
5: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
6: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
5: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
6: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
5: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
6: Iya ndak itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Jasa Keuangan Kalimantan Tengah terus memacu sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, salah satunya dengan fokus pada segmen keluarga.

Kepala OJK Kaltek Primandanu Febrian Aziz, apabila keluarga memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, maka cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar, mempersiapkan dana darurat, hingga merencanakan pendidikan anak dengan lebih baik.

Berencana Nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif dalam membangun keluarga cerdas finansial, mandiri, sejahtera, dan berkualitas melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perencanaan serta pengelolaan keuangan keluarga. Sementara itu,

pengelolaan keuangan keluarga, antara lain menetapkan tujuan keuangan, menyusun anggaran, dan menyiapkan dana darurat. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Baik, tapi selamat lingkungan latai, salam sewujud karendem balempang. Adil Catalino, bacu ramen kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat sore Kulopahari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih. Tentunya akan menemani Kulopahari dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, Kulopahari di pukul 15 sampai pukul 5 sore nanti, sampai pukul 17 ya, kita akan memasuki program Badengko, yaitu request-request lagu dangdut. Nah, jadi buat Kulopahari yang mau request lagu favorit Kulopahari, boleh banget hubungi kita di WA 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Atau buat Kulopahari yang mau gabung di TikTok, bisa juga nih gabung bersama kita di Pro 4 Palangkaraya. Jadi kami tunggu requestan lagu dangdut Kulopahari.

Bà đến coi. Hello. Oke, dengan Bang Tony ya? Gimana nih kabarnya hari ini, Bang? Iya, betul, panas sekali harinya dan lagi musim kebakaran ya. Tak, kalau di tempat aku di Lintas itu ada kebakaran, Bang. Lahan sih. Jadi dari arah Kereng. Jadi mulai mulai kabut sudah. Oke, Bang, mau request lagu apa nih, Bang? Apa, Bang? Di basah bibirnya. Moksin. Sebentar kita carikan. Moksin. Dari adanya dari Latif kan kah? Oke, nanti kita putarkan ya, Bang. Mau salam-salam buat siapa nih? Oke deh. Oke, siap untuk semuanya. Siap. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Terima kasih. Oke, itu dia Kulapa Hari, requestan dari Bang Tony, dibasah-basah bibirnya. Dan kita juga ada request dari akun yang namanya Suita nih. Badengkoy, request lagu Gadis Manis Kalimantan. Oke, nanti kita putarkan ya setelah lagunya Latifkan dengan judul Di Basah-Basah Bibir. Selamat mendengarkan.

Baik, Kulapa Hari itu dia lagu di basah-basah bibir. Wah, di mana tuh di basah-basah bibir ya? Itu requestan tadi dari Bang Tony. Nah, sekarang kita putarkan lagu Gadis Manis Kalimantan. Ini requestan dari siapa ya tadi di TikTok? Kita lihat dulu dari TikTok tadi yang request Gadis Manis Kalimantan. Mana nih? Suita. Kita cari. Gadis Manis Kalimantan. Oke, kita putarkan lagu Gadis Manis Kalimantan. Selamat.

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemkonya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong? Yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

0: Baiklah Pak Hari. Nah, belum apa-apa sudah ada telpon nih. Mana dia? Halo, Mbak Dengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana? Nanang Banjar bukan sih?
1: Dengan Nanang Banjar.
0: Iya, betul ya ternyata.
1: Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Widi.
1: Sama Widi ya.
0: Gimana
1: kabarnya Mbak Widi?
0: Baik, abang gimana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Mau request lagu apa bang?
1: Lagunya Kunang-Kunang judulnya.
0: Kunang-Kunang, dengan penyanyinya siapa?
1: Rita Sugiarto.
0: Oh, Rita Sugiarto. Oke, nanti kita putarkan ya bang. Setelah antrean-antrean lagunya.
1: Sudah banyak yang masuk tadi.
0: Iya, tadi ada dari TikTok juga. Karena kita live di TikTok juga.
1: Oh iya.
0: Mau salam-salam buat siapa bang?
1: Salam-salam buat semua yang sudah masukkan ya. Sudah gabungan. Selamat sore semuanya.
0: Iya.
1: Buatnya Panas Ron, buatnya Mas Karim, buatnya Bang Jati Bayau dan semoga dan Bang Jidannya, buatnya Bu Omor, buatnya Bapak Meme, buatnya Mbak Cecilia, buatnya Bapak Rida, buatnya ya kayaknya buat semuanya aja ya. Selamat sore semuanya.
0: Oke, selamat sore.
1: Buat
0: yang
1: berwidi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Nah, itu dia kalau Pak Hari ada request dari Nanang Banjar dengan judul Kunang-Kunang dari Rita Sugiarto. Dan kita juga ada requestan nih. Selamat sore Kak Widi, saya Papa Tua mau request lagunya Revina Nina dengan judul Liku Liku. Mau salam buat Bang Tony yang sudah hadir pertama kali, kemudian buat Ibiyuh, Inah, Bang Nanang, Bang Nasrun, Bang Tajudin, Bang Ian juga Langgeng. Mat bergoyang di Badengkoy. Dangdut adalah kita, adalah kita. Oke, itu dia requestan dari Papa Tua ya. Dan Papa Tua juga gabung di live TikTok kita. Nah, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut, boleh banget hubungi kita di WA 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Kami tunggu sampai pukul 16 ya untuk sesi pertama. Dan untuk sesi kedua nanti kita lanjutkan setelah pukul 4 tentunya sampai pukul 5 sore. Jadi Widi tunggu requestan lagu dangdut favorit Kelapa Hari. Dan kita akan carikan dulu ya lagu requestan dari Papa Tua tadi. Enggak usah dicari karena sudah dikirimkan oleh Papa Tua langsung. Oke, selamat mendengarkan buat Kelapa Hari dan terutama buat Papa Tua.

0: Baiklah Pak Hari, itu dia lagu Liku-Liku dari Revina Nina. Nah sekarang kita putarkan lagu requestan dari Anas Karisma nih, dari TikTok ya, Kelapa Hari, dengan judul Benang Biru. Tapi kita carikan dulu
1: Benang Biru. Ini dari penyanyinya siapa ya? Benang Biru.
0: Maggie Z ya ternyata. Oke, selamat mendengarkan untuk Anas Karisma. Requestan di TikTok ya ini ya. Oke, selamat mendengarkan Kelapa Hari.

Baiklah, Pari, itu dia lagu dari Maggie Z dengan judul Benang Biru. Nah, selanjutnya kita putarkan, tapi sebelum itu kita carikan dulu ya lagu requestan dari Nanang Banjar dengan judul Kunang-Kunang. Oke, kita carikan dulu Kunang-Kunang. Nih, Kunang-Kunang kayak penglihatan aku ya, Kunang-Kunang. Karena habis nonton Piala Dunia, subuh-subuh nonton Piala Dunia, dan akhirnya Argentina kalah. Oke, kalau Pak Hari, kita sudah dapat lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Kunang-Kunang. Selamat mendengarkan.

Baik, beberapa hari dari TikTok ada nih yang request lagu Goyang Heboh cover Donna Leone, ini dari Pan Brut. Kemudian ada juga dari Kopi Susu. Siapa ya Kopi Susu nih? Kita cek dulu Kopi Susu, nggak tahu nih, belum lihat. Kopi Sormacha. Nanti ya. Request lagu Rindu Berat versi Renggai. Oke. Nanti kita putarkan ya, Kelapa Hari. Kemudian dari Kumbara Senja, Asmara Terpendam lagunya. Maksudnya ini request lagu Asmara Terpendam gitu kah judulnya? Kunang-kunang Messi melihat bola, menyepak bola tak sepak batis, sepak batis lawan kiapa. Masih belum bisa move on nih. Selamat sore Kak dari Tamiang Layang, minta putarin lagu dangdut Bukan Tak Mampu. Oke. Penyanyinya siapa nih Bukan Tak Mampu? Akulah Kak Bawi Tunggal. Apa akulah Kak Bawi Tunggal, mau request lagu apa? Yeni Nimbo Bokek Wayan. Ini kah? Oh, bokeknya Wayan Wirat kah? Oke, kita putarkan lagu dari Panbrut dulu ya, Goyang Heboh. Kita carikan dulu Goyang Heboh. Sesuai ini ya guys, Kelapa Hari sesuai apa urutan? Apa tadi Goyang Heboh? Kayak saking banyaknya aku juga jadi bingung gitu ya, Goyang Heboh. Ini tadi siapa yang nyanyi katanya? Panbrut, mana Panbrut tadi? Cover Dona. Donna Leone. Sebentar kita carikan. Oke, untuk Panbrut yang ada di TikTok, kita putarkan lagu Goyang Heboh dari Donna Leone. Selamat mendengarkan.

Baiklah Pak Hari, itu dia lagu requestan dari Pan Brut dengan judul Goyang Heboh dari Donna Leone. Nah selanjutnya nih kita ada requestan dari TikTok dengan judul Rindu Berat versi Renggai dengan per-requestnya ini Yeni. Nah, nama akunnya Kopi Susu gitu ya, beda gitu namanya Yeni tapi akunnya Kopi Susu. Oke, kita carikan dulu lagu Rindu Berat versi Renggai. Rindu Berat. Rindu Berat sama siapa dia nih ya? Yang nyanyi siapa ya? Rindu Berat Camelia Malik. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan ini benar.

Kulapahari, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda terus mendekatkan layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 kepada masyarakat melalui program Ngaliling Lewu atau Keliling Kampung yang mengusung konsep layanan jemput bola. Kepala Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani mengatakan, program Ngaliling Lewu merupakan salah satu upaya Bapenda Kota Palangkaraya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya, agar wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Bapenda yang mana program ini menghadirkan petugas pajak secara langsung di wilayah kelurahan. Eni mengatakan bahwa inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Emi, kemudahan akses pembayaran menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, Bapenda terus menghadirkan layanan yang mudah dijangkau dan lebih dekat dengan aktivitas masyarakat. Selain menyasar 5 kelurahan, layanan Ngaliling Lewu juga dibuka di kantor Gubernur Kalimantan Tengah guna memberikan kemudahan bagi ASN maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Salam Kota Cantik Palangkaraya, keren dah. Selamat ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026. 17 Juli kami dari kelompok yaitu Festival Sastra dan Tradisi Budaya Panglima Batur mengucapkan selamat dan sukses atas nama saya sendiri, Bapak Dr. Guntur Tumajansa MPD selaku Pustakawan Ahli Utama Habis di Kalimantan Tengah. Disen Mulang.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Baik, Kulo Pahari masih bersama Widi di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulo Pahari, buat Kulo Pahari yang mau request-request lagu dangdut, boleh banget hubungi kita di WA 0811-520-1233 atau bisa juga gabung bersama di telepon 0536-3235-969. Atau buat Kulo Pahari yang punya TikTok, boleh banget gabung di TikTok kita Prompat Palangkaraya. Di situ Kulo Pahari juga bisa request lagu dangdut. Nah, Kulo Pahari, kita masih ada dua antrian lagu nih dari TikTok, dari Kumbara Senja dan juga Taryadi. Nah, Kumbara Senja dia request lagu Asmara Terpendam dan juga dari Taryadi Bukan Tak Mampu. Kita putarkan setelah ini ya. Jangan lupa ya Kak, puterin lagunya tadi Bukan Tak Mampu. Siap. Habis ini ya, kita putarkan setelah requestan Kumbara Senja dengan judul Asmara Terpendam. Coba kita cari dulu.

Ayu Soraya atau Nazia. Coba kita putarkan yang Ayu Soraya. Oke, kita putarkan lagu dari Ayu Soraya dengan judul Asmara Terpendam. Kemudian kita lanjutkan nanti lagu dari Mirnawati dengan judul Bukan Tak Mampu, requestan dari Taryadi. Selamat mendengarkan Kulapa Hari.

0: Oke, Kelapa Hari itu dia lagu dari Asmara Terpendam, requestan dari Kumbara Senja. Dan sekarang kita carikan lagu requestan dari Taryadi
1: dengan judul Bukan Tak Mampu. Apakah ini lagu galau, guys? Kita dengarkan sama-sama ya. Bukan Tak Mampu, Mirnawati. Baik, untuk Bang Taryadi, ini dia lagunya. Dan selamat mendengarkan.

Baiklah Pak Hari, itu dia lagu Bukan Tak Mampu dari Mirnawati. Dan sekarang kita dengarkan bersama-sama lagu requestan dari Yosela dengan judul Obati Rindu. Tapi kita carikan dulu ya, Obati Rindu dari Yosela. Maksudnya yang requestnya Yosela. Ini yang nyanyinya Obati Rinduku kah ini ya? Obati Rinduku. Obati Rindu, Obati Rindu. Obati Rinduku yang ada. Jangan galau-galau lagi. Cutrani. Kita putarkan yang Cutrani aja ya, Obati Rinduku. Selamat mendengarkan.

Baik, Kulapa Hari, buat Kulapa Hari yang mau request-request lagu dangdut atau yang mau titip salam buat orang-orang terkasih, boleh banget nih gabung bersama Widi di WA 0811-520-1233 atau bisa juga melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, ada requestan lagu dangdut. Di TikTok ini rame-rame ya Kulapa Hari, komentar-komentarnya aneh ngat dengan perasaanku mahining lagu jitu berasa sedih. Jangan sedih-sedih ya, jangan terbawa suasana dengan lagunya ya Kulapa Hari. Dan ini ada requestan lagu Cinta Merah Jambu, coba kita dengar karena dari tadi lagunya kayaknya galau-galau ya. Kita sekarang dengarkan lagu yang sedikit rame dengan judul Cinta Merah Jambu. Kita cari dulu nih Cinta Merah Jambu. Oke, kita dengarkan sama-sama lagu Cinta Merah Jambu. Selamat mendengarkan.

Oke, kelapa hari selanjutnya ada requestan lagu Dayak nih dari Arya Bre. Arya Bre, Arya Bri, aku nggak tahu ya kelapa hari bacanya gimana. Ya, request lagu Batawah dari Sophia Marikit. Oke, selamat mendengarkan.

0: Baiklah Pak Hari, selanjutnya ada requestan dari Capung 574 dengan judul Suara Hati by Ida Laila dan Mus Mulyadi. Mari kita carikan dulu ya. Suara Hati.
1: Suara Hati, nah yang keluar Suara Hati Istri. Suara Hati mana dia tadi, aduh tertutup. Suara Hati Ida Laila Mus Mulyadi.
0: Ida Laila. Oke, kita dengarkan lagu. Nah, ini benar-benar lagu lawas ya Kulapa Hari ya, dari apa ya namanya nih, tampilannya tuh memang lagu lawas. Nah, oke, selamat mendengarkan Kulapa Hari, lagu Suara Hati dari Ida Laila feat. Mus Mulyadi.

Oke, kalau hari selanjutnya kita hadirkan lagu Bata Tempak nih dari Intan Aiswara. Selamat mendengarkan.

Baiklah Pak Hari, itu dia lagu dari Intan. Intan ya tadi ya? Iya, Intan Aiswara dengan judul Bata Tempak. Selanjutnya kita dengarkan lagu requestan dari sebentar. Ling Ling Puput, Merana. Merana, aduh sepertinya lagu galau ini ya. Merana, Ling Ling. Ling-ling, ling-ling puput, udah nggak ya? Merana, oke, selamat mendengarkan.

Kulapahari, Legislator Kabupaten Gunung Mas Endra mengapresiasi Gereja Kalimantan Evangelis yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat dalam pelayanan melalui peringatan Hari Anak GKE. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan positif menjadi sarana pembelajaran efektif. Melalui kegiatan itu, anak belajar disiplin, kerjasama, kepedulian, serta tanggung jawab sesuai usianya. Dia menilai berbagai pemangku kepentingan mulai dari keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, hingga pemerintah perlu bersinergi menyediakan ruang yang aman, positif, serta mendukung tumbuh kembang anak. Peringatan tersebut mengangkat tema Anak Terlindungi, Gereja Peduli, Generasi Kristus Bertumbuh Dalam Kasih dan Pengharapan, yang menegaskan

pelayanan tersebut. Sebagai wujud partisipasi aktif generasi muda GKE dalam kehidupan bergereja di Gunung Mas. Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah awal yang baik untuk membentuk rasa percaya diri, kepekaan sosial, serta jiwa melayani anak sejak usia dini secara berkelanjutan. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
3: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
2: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
3: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
2: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
3: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
2: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
3: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
2: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
3: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di Prompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari di pukul 5 sore ini kita akan membahas tentang budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya ada tradisi Pacu Jawi nih, Kulapa Hari. Nah, Pacu Jawi ini merupakan tradisi khas masyarakat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Berbeda dengan balapan sapi pada umumnya ya, Kulapa Hari, Pacu Jawi ini dilaksanakan di sawah berlumpur setelah musim panen selesai. Dua ekor sapi dipasangkan menggunakan alat penghubung dari kayu, kemudian seorang joki berdiri di belakangnya sambil berpegangan pada ekor sapi untuk mengendalikan arah dan kecepatan. Keunikan tradisi ini terletak pada arena perlombaan yang dipenuhi lumpur sehingga membutuhkan keseimbangan, keberanian, dan juga keterampilan tinggi dari para joki. Pacu Jawi ini awalnya bukan sekedar hiburan loh, Kulapa Hari, tapi menjadi ajang silaturahmi antar petani sekaligus sarana memilih sapi terbaik yang nantinya memiliki nilai jual lebih tinggi. Masyarakat percaya bahwa sapi yang mampu berlari lurus dengan kuat menunjukkan kualitas yang baik untuk dipelihara maupun diternakan. Nah, selain perlombaan nih, acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni tradisional Minangkabau, kemudian ada kuliner khas daerah dan juga tentunya pasar rakyat. Kini Pacu Jawi ini menjadi salah satu ikon wisata budaya Sumatera Barat yang sering menarik perhatian wisatawan dan juga pastinya fotografer dari berbagai negara. Nah, kenapa kayak gitu ya, Kulapa Hari? Nah, ini karena pemandangan lumpur yang dramatis serta semangat kebersamaan masyarakatnya nih. Sehingga tradisi ini mengajarkan pentingnya kerjasama, sportivitas, dan juga rasa syukur atas hasil panen yang telah diberikan alam. Bisa kita bayangkan ya, Kulapa Hari, sambil ibaratnya kita menonton gimana yang jokinya itu pasti penuh dengan lumpur. Bisa-bisa yang nontonnya juga bisa kena cipratan lumpur nih, Kulapa Hari. Oke, itu dia Kulapa Hari tentang tradisi Pacu Jawi yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tradisi Seba Baduy dari Banten. Namun setelah lagu-lagu berikut, dan kita hadirkan satu lagu dari Gratitude dengan judul Sajojo. Selamat mendengarkan.

0: 24 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia.
3: Baik, kula pahari, saatnya kita ikuti azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat mengikuti.
4: Wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, beberapa hari telah kita ikuti azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita kembali ke Pro 4 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Kulapa Hari masih bersama Widi di Perompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari, budaya selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu ada tradisi Seba Baduy. Nah, Seba Baduy ini merupakan tradisi tahunan masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah sekaligus ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang diperoleh selama 1 tahun. Nah, setelah melaksanakan ritual kawalu, masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar berjalan kaki puluhan hingga ratusan kilometer menuju pusat pemerintahan Kabupaten Lebak dan juga Provinsi Banten. Mereka membawa hasil pertanian seperti beras, madu, gula aren, pisang, dan juga berbagai hasil kebun lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai simbol persaudaraan dan hubungan harmonis antara masyarakat adat dengan negara. Keunikan Seba Baduy ini, Kulapa Hari, terletak pada perjalanan panjang yang dilakukan tanpa menggunakan kendaraan bermotor sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan adat. Selama prosesi, masyarakat mengenakan pakaian adat berwarna putih atau hitam, lengkap dengan ikat kepala khas Baduy. Tradisi ini juga menjadi kesempatan bagi para tetua adat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga alam, kelestarian hutan, serta keseimbangan kehidupan. Nilai yang diwariskan dalam Seba Baduy ini adalah kesederhanaan, kejujuran, gotong royong, dan rasa hormat kepada pemimpin. Hingga kini, Kelapa Hari, tradisi tersebut masih dilestarikan dan menjadi daya tarik wisata budaya yang memperkenalkan kehidupan masyarakat Baduy yang tetap mempertahankan adat istiadat leluhur di tengah perkembangan zaman. Itu dia, Kelapa Hari, tentang tradisi Seba Baduy dari Lebak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya nih, kita hadirkan satu lagu dari Ryan Band dengan judul Minangkabau. Selamat mendengarkan.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada

0: ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
1: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
0: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

Kulapa Hari, pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat upaya pelestarian bahasa daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis atau BIMTEK Guru Utama Bahasa Daerah 2026 hasil kolaborasi Dinas Pendidikan setempat dengan nilai Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, pelaksanaan BIMTEK Guru Utama tahun ini mengalami perluasan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2022 hingga 2025, pelatihan biasanya dilaksanakan di Palangkaraya dengan jumlah peserta sekitar 12 hingga 15 guru sebagai perwakilan masing-masing kabupaten dan kota. Namun, pada 2026, melalui dukungan Dinas Pendidikan Barito Utara, jumlah peserta meningkat menjadi lebih dari 40 guru. Ia menambahkan, program tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menetapkan pengembangan bahasa daerah sebagai salah satu program prioritas nasional di bidang pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Muhammad Iman Topik menyampaikan apresiasi kepada Balai Bahasa Kalteng atas pendampingan yang selama ini diberikan dalam pengembangan literasi dan pembelajaran bahasa daerah di Barito Utara. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Michela, saya dari Kecamatan Rekumbit. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Palangkaraya yang ke-69. Biar semakin keren. Harapan saya untuk Kota Palangkaraya adalah dengan keberadaan Kota Palangkaraya ini juga, Kota Palangkaraya ini semakin berkembang. Ya, semakin berkembang, habis itu semakin juga berinovasi, semakin jaya pastinya. Terima kasih untuk Kota Palangkaraya yang memberi peluang untuk kami bisa berkarya.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulab Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulab Hari di pukul 18 ini kita akan membahas tentang pesona budaya Borneo yang ada di Kalimantan. Salah satunya yaitu ada Makera Manurung nih, Kulab Hari. Masyarakat Dayak Benuak nih memiliki berbagai tradisi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil alam dan kehidupan yang mereka jalani. Salah satunya adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika memasuki masa panen atau setelah memperoleh hasil yang baik dari ladang. Prosesi ini dipimpin oleh pemuka adat yang memanjatkan doa agar masyarakat diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah pada musim berikutnya. Keunikan tradisi ini tampak pada perpaduan ritual adat, musik tradisional, tarian khas, serta penggunaan perlengkapan adat yang syarat makna. Seluruh warga kampung berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan. Mereka mengenakan pakaian adat berhias manik-manik berwarna cerah dan mengikuti tarian yang diiringi bunyi gong serta alat musik tradisional lainnya. Selain menjadi ungkapan rasa syukur, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga semangat gotong royong. Bagi masyarakat Dayak Benuak Kalimantan Timur, tradisi adat bukan sekadar seremoni, melainkan bagian penting dari identitas budaya yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Nilai-nilai tersebut terus diwariskan kepada generasi muda melalui keterlibatan langsung dalam setiap prosesi adat. Saat ini, berbagai tradisi adat Benuak juga mulai diperkenalkan dalam festival budaya sehingga semakin dikenal masyarakat luas. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa kekayaan budaya Kalimantan tidak hanya tersimpan dalam cerita, tetapi juga hidup melalui praktik adat yang terus dijaga dan dilestarikan hingga sekarang. Demikian Kulab Hari tentang Makera Manurung, tradisi syukur masyarakat adat Benuak di Kalimantan Timur. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang Erau, pesta adat Kesultanan Kutai dari Kalimantan Timur juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Dan Widi hadirkan lagu dari Nasrullah dengan judul Sisigan Sungai. Selamat mendengarkan.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Gula Pahari, Erau merupakan pesta adat yang berasal dari Kesultanan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dan menjadi salah satu tradisi budaya tertua di Indonesia. Kata Erau ini berasal dari bahasa Kutai yang berarti ramai atau suasana penuh kegembiraan. Dahulu di Gula Pahari, upacara ini digelar sebagai bentuk syukur atas penobatan raja atau sultan, sekaligus memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kini, Erau berkembang menjadi festival budaya yang tetap mempertahankan berbagai ritual adat Kesultanan Kutai. Keunikan Erau terlihat dari perpaduan antara ritual kerajaan, pertunjukan seni, dan tradisi masyarakat. Salah satu prosesi yang paling dinantikan adalah belimbur, yaitu tradisi saling menyiram air sebagai simbol penyucian diri dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, terdapat kirap budaya, pertunjukan tari tradisional, musik daerah, lomba perahu, hingga penampilan seni dari berbagai suku di Kalimantan. Seluruh kegiatan berlangsung dengan mengenakan pakaian adat yang memperlihatkan kekayaan budaya Kutai. Nah, Gula Pahari, Erau juga menjadi ajang mempererat hubungan antar warga

berbagai ritual adat tetap dipimpin oleh tokoh adat dan keluarga kesultanan sehingga nilai tradisionalnya tetap terjaga. Erau membuktikan bahwa warisan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

beberapa hari, Mepeet merupakan tradisi penyambutan tamu kehormatan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan kepada tamu yang datang ke kampung atau mengikuti acara adat penting. Dalam pelaksanaannya, tamu disambut dengan iringan musik tradisional, tarian daerah, serta prosesi adat yang dipimpin oleh ketua kampung. Masyarakat percaya bahwa penyambutan yang baik mencerminkan keramahan sekaligus menjaga hubungan harmonis antar sesama. Keunikan Mepeet terletak pada penggunaan berbagai perlengkapan adat seperti mandau, perisai, pakaian tradisional bermotif khas Dayak, serta hiasan bulu burung enggang yang menjadi lambang kehormatan. Para penari memperagakan gerakan yang menggambarkan keberanian, persaudaraan, dan penghormatan kepada tamu. Setelah prosesi selesai, biasanya tamu dipersilakan mengikuti acara.

0: swadaya kepada generasi muda. Melalui MAPET, masyarakat diajarkan pentingnya menghormati tamu, menjaga sopan santun, serta mempererat persaudaraan. Kini, tradisi tersebut sering ditampilkan dalam penyambutan pejabat negara, tamu luar daerah, maupun festival budaya. Walaupun telah mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman, esensi MAPET tetap dipertahankan sebagai wujud keramahan masyarakat Dayak Kalimantan Barat yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, kebersamaan, dan rasa hormat kepada setiap orang yang datang berkunjung. Itu dia kalau hari tentang MAPET, tradisi menjemput tamu adat Dayak Kalimantan Barat.
1: Nah, selanjutnya kami hadirkan satu

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuit. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Kulapa Hari,
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur memperkuat sinergi lintas sektor sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah, bencana serta mewujudkan bandara sehat. Kepala BKK Kelas 2 Sampit Dr. I. Gusti Ayu Agung Darmawati menyampaikan penyusunan dokumen rencana kontingensi bertujuan memperjelas peran masing-masing instansi. Apabila terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat maupun kondisi lain yang berdampak terhadap operasional bandara, termasuk ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menegaskan seluruh unsur memiliki tugas sesuai kewenangannya sehingga penanganan kondisi darurat tidak hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi otoritas bandara. Selain penyusunan dokumen rencana kontingensi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan forum bandara sehat sebagai langkah awal menuju pengusulan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi bandara sehat pada 2028.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari, Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK secara resmi mengutus Sekolah Dasar Negeri 3 Tamyang Layang ikut dalam ajang pemilihan perpustakaan terbaik tingkat provinsi tahun 2026. Diutusnya SDN 3 Tamyang Layang ini karena hasil penilaian administrasi dan juga presentasi inovasi serta visitasi lapangan selama 10 hari. Dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bartim Aripanan melalui Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Ernawati di Tamyang Layang mengatakan, pemilihan perpustakaan terbaik merupakan upaya menumbuhkan budaya literasi sejak usia dini, sekaligus mendorong sekolah menghadirkan inovasi dalam pengelolaan layanan perpustakaan. Nah, Kepala SDN 3 Tamyang Layang, Sali Kurnima, mengungkapkan rasa syukur dan juga bangga atas kepercayaan yang diberikan. Sebab bagi pihaknya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh warga sekolah, mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga komite sekolah. Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan perpustakaan sekolah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur menyerahkan piala, piagam penghargaan, serta bantuan pengembangan koleksi buku pinjam pakai kepada sekolah pemenang. Nah, itu dia Kulapa Hari tentang Bartim yang mengutus SDN 3 Tamyang Layang di pemilihan perpustakaan terbaik tingkat Kalteng. Selanjutnya kita hadirkan lagu dari Danar, Excel, dan Dorcas dengan judul Kita Indonesia Sesungguhnya. Selamat mendengarkan.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Baik, 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Reni, disilahkan.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam, kulapahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Selasa 21 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapahari dihimbau tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas kulapahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan kami Redni untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kulapa hari kita hadirkan kembali satu lagu atau karungut dari Bilton dengan judul Nasihat Pengantin. Selamat mendengarkan.

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong? Yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

Baiklah Pak Hari, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 19 lewat 43 menit. Dan saatnya saya Widiasi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat RRI Palangkaraya. Karena setelah ini akan ada rekan kami Suneta yang akan menemani Kulapa Hari sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan saya Widiasi pamit undur diri dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Saya Ben Hur Pangaribuan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, mengucapkan Dirgahayu ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Palangkaraya semakin keren.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kula pahari tabe selamat lingguna latai salam sahajit kerende melimpang adil kata linu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Selamat malam kula pahari, apa kabarnya di malam hari yang indah ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap bersemangat ya menjalani aktivitas tentunya, walaupun di malam hari ini masih bekerja gitu ya, beraktivitas ataupun berrutinitas. Ya, bagi yang baru saja pulang bekerja nih kula pahari, atau yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, masih menyelesaikan tugas juga ataupun menemani perjalanan malam, terima kasih telah memilih RRI Pro 4 Palangkaraya sebagai teman setia Anda. Malam ini saya Suneta Mantikei akan menemani Anda tentunya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan akan ada berbagai informasi menarik seputar budaya Nusantara, cerita inspiratif dan juga tentunya fakta-fakta unik hingga alunan musik daerah pilihan yang siap menghangatkan suasana malam Anda kula pahari. Mari kita nikmati setiap momen bersama, karena malam bukan hanya waktu untuk beristirahat ya, tetapi juga saat yang tepat menambah wawasan dan melepas penat setelah seharian beraktivitas. Oke kula pahari, di malam hari ini tentu saja terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami melalui frekuensi kami FM 95,1 MHz ya, MW 197 kHz dan aplikasi RRI Digital, juga website streaming kami rri.co.id. Mengawali jumpa kita di rangkaian informasi Bumi Tambun Bunga ya, malam hari ini kula pahari akan ada drama legenda untuk Anda dengan judul Empong Baning, Legenda Kayu Ulin. Di malam hari ini tentu saja kula pahari Empong Baning, Legenda Kayu Ulin ya, kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya satu buah lagu dulu nih dengan judul Anak Nak Lilu bersama Nasib Parulian Hutauruk untuk Anda berikut ini.

0: diceritakan bahwa di langit alam dewa atau Nyayu, tersebutlah dua orang anak yang bersaudara kandung yang bernama Samenta dan Samento. Mereka berdua tinggal bersama kedua orang tuanya. Nama ayahnya yaitu Rawewe Aulo, sedangkan nama ibunya adalah Apen Rarondeng. Samenta merupakan adik dari Samento. Mereka hidup dengan rukun dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di alam Nayu, Rawewe Aulo dan istrinya senantiasa menjalankan tugasnya untuk menjaga dan memelihara sebuah kayu yang bernama Empong Baning. Pohon ini akan berbuah dalam selang waktu yang cukup lama. Pada suatu saat, pohon ini mulai terlihat berbuah ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua. Warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat, sehingga memiliki daya tarik terhadap orang yang melihatnya. Suatu ketika, Samenta dan Samento sedang berjalan di tepi sungai. Tanpa sengaja, mereka melihat pohon empong baning yang tinggi besar itu telah berbuah.
1: Adikku Samenta, lihat, pohon empong baning telah berbuah.
2: Iya Kak Samento, betul itu. Sudah sekian lama kita menantikan pohon ini berbuah, dan akhirnya pohon ini berbuah juga ya Kak.
1: Ayah pernah bercerita kepadaku bahwa apabila pohon ini berbuah, jangan dulu diambil. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat.
2: Benarkah itu Kakak?
1: Iya Dek, semoga ayah tidak menceritakan kebohongannya kepadaku. Saat itu Kakak juga berkata kepada ayah.
2: Apa itu Kak? Ayo Kak, ceritakan.

0: Saat itu kakak berkata, "Ayah, apakah ayah bersedia untuk memetik buah itu nanti ketika buah itu sudah tua dan terlihat berganti warna menjadi hitam pekat mengkilat seperti yang ayah katakan? Aku akan mengajak adik bersama bermain dengan buah itu, ayah."
1: "Terus apa yang ayah katakan setelah mendengarkan permintaan kakak itu?"
0: "Nah, perasaan dan hati kakak sangat bergembira pada saat itu, dek. Tentu saja, dek, ayah sangat bersedia untuk memetik buah empong. Asalkan, kata ayah, kita harus bersabar menunggu buah empong itu sampai tua dulu."
1: "Oh, begitu ya, kak?"
0: "Iya, kita harus bisa bersabar dulu ya, dek, untuk beberapa waktu."
1: "Baiklah kalau begitu, kak. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanan kita."
2: Setelah selang beberapa waktu lamanya, akhirnya buah empong baning pun terlihat sudah mulai menua. Warna buahnya pun berubah menjadi hitam pekat dan mengkilat. Rupanya itulah yang membuat Samenta dan Samento menyukai buah itu, mengingat keinginan kedua anak mereka yang begitu besar terhadap buah tersebut. Akhirnya Rawawe Olo memetik buah itu dan memberikannya seraya berpesan,
3: "Jagalah buah ini dengan baik, karena di antara beberapa buah kayu ini hanya satu ini yang bisa kalian dapatkan untuk mainan. Sebelum memetiknya pun, ayah harus minta izin dahulu kepada roh penguasa kayu ini, yaitu yang bernama Antung Tiong. Selain itu, kalian akan melihat buah kayu ini dalam selang waktu yang sangat lama, yaitu ketika kayu ini berbuah lagi."
1: "Kenapa hanya satu buah ini saja yang bisa kami mainkan, ayah? Padahal buah empongnya banyak sekali."
0: "Iya, ayah. Kami kan berdua mestinya dapat satu-satu buahnya."
3: "Wahai anak-anakku, ayah sudah katakan tadi, untuk memetik buah empong ini pun, ayah harus meminta izin terlebih dahulu kepada roh penguasa kayu ini. Dan hanya satu buah empong ini saja yang bisa ayah petik."
1: "Kenapa, ayah?"
3: "Kalau ayah sudah mengatakan hal seperti itu, ya kalian harus mendengarkan kata-kata ayah. Dan ingat, kalian harus menjaga buah empong ini dengan baik, karena tidak ada lagi buah empong yang lainnya yang bisa kalian dapatkan untuk bermain."
1: "Baiklah, ayah.
0: Kami akan menjaga buah ini dengan baik."

Sesungguhnya Rawawe Olo sudah mengetahui bahwa sudah tiba waktunya nanti buah kayu ini akan jatuh ke bumi. Namun hal ini tidak diceritakan oleh Rawawe Olo kepada kedua anaknya. Setelah panjang lebar mendengar pesan dari orang tuanya, Samenta dan Samento akhirnya pamit untuk bermain. Begitulah permainan kakak beradik di langit. Hari demi hari mereka lalui dengan bermain buah kayu empong ini.

0: hari ini kita harus bermainnya lebih lama dari hari biasanya ya kak. Tidak tahu kenapa nih, perasaan saya ingin lebih lama lagi bermain dengan Bu Empong ini kak.
1: Jangan Dik, nanti kalau ayah sampai tahu kita bermainnya lama dan belum kembali ke rumah, ayah bisa marah besar.
0: Iya kak, tapi aku masih ingin bermain dengan buah empong ini kak.
1: Kakak tahu, adik sangat senang sekali bermain dengan buah empong ini. Tapi ini sudah sore dek, sudah saatnya kita harus kembali ke rumah. Besok kan masih ada waktu lagi untuk kita bermain kembali. Ayo dek, kita pulang.
0: Tapi kak, sebentar lagi ya, aku mohon.
1: Baiklah dek, kalau kamu masih bersikeras untuk tetap bermain. Tapi ingat, jangan lama ya, nanti keburu malam dan ayah bisa marah melihat kita belum bisa kembali ke rumah.
0: Iya kak, aku janji tidak akan lama bermainnya.
1: Iya, iya.

0: Tiba-tiba saja, ketika Samantha dan Samento sedang asik bermain, seperti ada kekuatan yang menggerakkan tangan Samantha. Buah itu pun jatuh dan terhempas ke bumi. Melihat mainan kesayangan mereka jatuh, segeralah dilaporkan kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, Rawawe Olo hanya menyampaikan kembali pesan yang pernah ia sampaikan dulu kepada anaknya. Samantha dan Samento hanya dapat menyadari kelengahan mereka berdua, seraya meminta maaf kepada ayahnya atas tuntutan itu.
1: Ayah, aku mohon maaf.
2: Ada apa anakku? Kamu kelihatan sangat ketakutan.
1: Ayah, buah empongnya tiba-tiba terlepas dari tanganku dan jatuh ke bumi. Boleh aku minta buah empong lagi?
2: Ayah sudah bilang hanya satu yang ayah beri buat kalian. Buah yang jatuh itu akan jadi berkat bagi bumi kalau mereka yang ada di bumi mau menjaganya.

Sementara buah empong yang jatuh ke bumi langsung tumbuh dan bertunas dengan cepat menjadi pohon yang sangat besar dan rindang. Ketika itu saat musim tanam, masyarakat desa bergotong royong untuk membuka lahan dan hutan. Mereka memotong semak-semak dan juga pohon-pohon agar bisa dibakar dan ditanami. Warga masyarakat setempat yang bernama Bulau Tatau dan Bulih Mayang menemukan sebuah pohon besar, sangat kuat dan begitu susah untuk ditebang. Mereka sangat heran karena baru kali ini menemukan sebatang kayu yang begitu keras dan tidak seperti kayu yang biasanya.

0: muli. Akuy, hai tutup kayu gitu. Pun apakah ini besar sekali? Padahal kemarin sore kita melewati jalan ini, tidak ada melihat adanya pohon sebesar ini.
1: Betul, Tatau. Saya juga heran. Kenapa terjadi seperti ini? Kenampi kayu tukah itu? Harun sini tuh kupaya kayu cihai. Kilau 10 kali ulintah kelunin tuh. 10 kali besar tubuh manusia pohon ini. Ajaib sekali. Tumbuh dalam sehari saja besarnya seperti ini. Dan sepertinya pohon ini tidak bisa kita tebang sembarangan. Sangat sekuat sekali, kokoh. Dia tahu teneweng perangaya.
0: Iya, Buli. Jangankan untuk memotong kayu besar ini, pisau mandauku yang tajam ini saja belum mampu untuk memotongnya. Sangat keras sekali.
1: Iya. Ada apakah gerangan yang sudah terjadi di sini? Aku ngeri sekali melihatnya. Takut sekali melihat pohon sebesar ini. Sebaiknya kita harus cepat kembali ke kampung. Ita celeng boleh lebui. Ngesah akan kari kepala kampung kan nih. Kita cepat pulang saja. Kita kasih tahu, kita ceritakan kepada kepala kampung.
0: Saya pikir juga begitu, Buli. Lebih baik kita cepat ke kampung dan menceritakan tentang pohon besar ini.
1: Betul, tak tahu. Ayo kita pulang. Makin lama di sini, perasaan saya semakin takut sekali. Merinding bulu kuduk saya.

Pohon empong baning terus tumbuh dan berkembang biak secara cepat. Inilah pohon kayu ulin yang disebut oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, kayu tabalien. Kayu ini memiliki sifat berat dan keras, disebut juga sebagai kayu besi, dan sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan.

Kian, drama legenda, Empong Baning, legenda Kayu Ulin, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah, Suneta MR Hanyi, dimainkan oleh Polin, Darsit, Sunario, Roy Lando, dan Mangaranap.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
4: Kula pahari Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda melawan judi demi masa depan ya. Kula pahari di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kita memang semakin mudah mengakses berbagai layanan digital. Namun ya, kemudahan itu juga menghadirkan tantangan baru. Salah satunya maraknya praktik perjudian yang kini bisa diakses hanya melalui telepon genggam, Kula Pahari. Ya, tidak sedikit orang yang awalnya hanya mencoba karena rasa penasaran atau tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Sayangnya perjudian bukanlah jalan yang memperbaiki kondisi ekonomi. Justru sebaliknya, banyak orang ya kehilangan tabungan, terlilit utang, hingga merusak hubungan dengan keluarga akibat kecanduan berjudi ya. Jadi Kula Pahari, karena itu upaya pemberantasan judi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah ya, tempat kerja hingga komunitas. Kita bisa saling mengingatkan agar tidak mudah tergoda dengan janji-janji palsu yang ditawarkan para pelaku perjudian. Mari manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang lebih produktif. Kula Pahari, seperti belajar, berwirausaha, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Dengan langkah kecil yang dilakukan bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas praktik perjudian. Kula Pahari masih kami temani untuk Anda hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dari daerah Batak berikut ini untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Halo, hari ini masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Rangkaian program Pesona Nusantara 1 jam ke depan ya, hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kali ini Kulopah Hari kami ajak Anda untuk berkunjung ke daerah Minahasa ini ya. Ada tradisi apa di sana? Yang pertama kami hadirkan Kulopah Hari ada yang namanya tradisi Mapalus ya, warisan gotong royong masyarakat Minahasa. Kulopah Hari Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan juga kearifan lokal. Salah satunya berasal dari tanah Minahasa di Sulawesi Utara. Di sana hidup sebuah tradisi yang hingga kini masih dijaga, yaitu Mapalus. Mapalus merupakan budaya gotong royong yang mengajarkan masyarakat untuk saling membantu tanpa membedakan latar belakang. Baik saat mengolah lahan pertanian, membangun rumah, maupun ketika menggelar kegiatan sosial dan adat. Semangat kebersamaan ini telah diwariskan turun-temurun ya, dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Lupa hari ya, di tengah kehidupan modern yang semakin sibuk dan cenderung individual, nilai-nilai yang terkandung dalam Mapalus ini justru semakin relevan. Tradisi ini mengajarkan bahwa pekerjaan yang berat akan terasa ringan ketika dikerjakan bersama. Selain mempererat hubungan antar warga, Mapalus juga menjadi sarana memperkuat rasa saling percaya, kepedulian, dan persaudaraan. Nilai luhur seperti inilah yang patut kita lestarikan sebagai bagian dari identitas bangsa. Semoga semangat gotong royong masyarakat Minahasa dapat terus menginspirasi kita untuk membangun lingkungan yang harmonis, saling mendukung dan penuh rasa kekeluargaan. Kulapa Hari, jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan kembali informasi selain terkait Mapalus yang ada di Minahasa. Ada informasi menarik lagi ya terkait filosofi hidup di Minahasa seperti apa ya. Setelah lagu yang berikut ini ada Rick Zen featuring Bram Tobing dengan Andung Bona untuk Anda berikut ini.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Reok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan

kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
4: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
3: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
4: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, olai. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit Bah. Jadi macet kali ini, jalan di belakang dah.
5: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
4: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
7: Globari masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya, masih dengan informasi pesona Nusantara dari daerah Minahasa ya. Tadi sudah kita hadirkan tradisi Mapalus, warisan gotong royong masyarakat Minahasa. Kali ini ada filosofi hidup si tau timau tumau tau. Iya, Globari setiap daerah ini memiliki falsafah hidup yang menjadi pedoman masyarakatnya. Di Minahasa terdapat sebuah ungkapan yang terkenal, yaitu sitou timou tumou tou, gitu ya, yang memiliki makna bahwa manusia hidup untuk memanusiakan sesama manusia. Nah, Globari, falsafah ini mengajarkan pentingnya menghargai martabat setiap orang, saling menolong, saling menghormati, dan tumbuh bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut telah menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Filosofi ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari pencapaian pribadi, tetapi juga dari kemampuannya memberikan manfaat bagi orang lain. Di era digital seperti sekarang, ya, ketika komunikasi berlangsung begitu cepat, nilai saling menghargai dan menjaga etika tetap menjadi hal yang sangat penting. Dengan menerapkan semangat si tau timau tu mau mau tau, gitu ya. Si tau timau tu mau tau, kita diajak untuk menjadi pribadi yang peduli, bijaksana, serta mampu menciptakan suasana yang damai di lingkungan sekitar. Sebuah warisan budaya Minahasa yang sederhana namun memiliki makna yang begitu dalam ya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau hari masih ada dua buah lagu nih akan kami hadirkan untuk Anda. Setelah itu masih ada satu informasi terakhir ya dalam rangkaian pesona Nusantara dari masyarakat Minahasa untuk Anda.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Ben Pur Pangaribuan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Palangkaraya mengucapkan Dirgahayu ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Kota Palangkaraya semakin berkeren.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kulo Pahari Indo masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan informasi terakhir ya dalam rangkaian Pesona Nusantara. Masih dari Minahasa dan Rumah Adat Wale. Dan nilai kebersamaan masyarakat Minahasa tentunya. Kulo Pahari berbicara tentang Minahasa tidak hanya soal kehidupan alamnya, tetapi juga tentang kekayaan budaya yang masih lestari hingga sekarang. Salah satu simbol budaya tersebut adalah Rumah Adat Wale, rumah panggung tradisional yang dirancang menyesuaikan kondisi alam Sulawesi Utara. Selain memiliki arsitektur yang kokoh dan tahan terhadap guncangan, Rumah Wale ini juga menjadi lambang kehidupan masyarakat Minahasa yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, dan hubungan kekeluargaan. Ya, Kulo Pahari, di dalam rumah adat inilah berbagai kegiatan keluarga, pertemuan adat hingga diskusi antar warga saling sering dilakukan gitu ya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang untuk memperkuat persatuan dan menjaga nilai-nilai budaya. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat Minahasa terus berupaya melestarikan rumah adat beserta tradisi yang menyertainya, agar tetap dikenal oleh generasi muda. Dari karyawan lokal ini, kita belajar bahwa budaya tidak hanya tersimpan dalam bangunan atau benda bersejarah, melainkan hidup melalui kebiasaan, rasa saling menghormati, dan semangat menjaga kebersamaan. Mari terus mencintai budaya Indonesia karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan bangsa. Kulo Pahari, kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: PT Multikarya Boga mengucapkan selamat di akun Pak Karaya Sinyo Nape Devania Palangkaraya semakin keren.
3: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kula pari masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda Kula pari sebuah paket acara ya. Kali ini ada mini drama ya dengan judul Pesona Tersembunyi Riam Makikit untuk Anda Kula pari. Berikut ini.
2: Kalimantan Tengah, sebuah wilayah yang dikenal dengan hamparan hutan tropisnya yang luas, sungai-sungai yang membelah alam, serta kekayaan budaya yang masih terjaga hingga kini. Namun, di balik lebatnya hutan dan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh, tersimpan sebuah keindahan yang belum banyak diketahui orang. Riam Makikit, sebuah destinasi alam di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, yang menyuguhkan panorama air jernih, batu-batu besar yang eksotis, serta suasana alam yang masih murni dan alami. Inilah kisah tiga sahabat yang berusaha mengungkap pesona tersembunyi tersebut dan membagikannya kepada dunia.
3: Teman-teman, kita dapat tugas untuk membuat konten tentang wisata lokal yang punya nilai unik dan belum banyak terekspos. Menurut kalian, kita harus mulai dari mana?
4: Kalau menurutku, kita jangan pilih tempat yang sudah mainstream. Kita cari yang benar-benar masih alami, yang punya cerita dan keunikan tersendiri.
5: Aku setuju. Kalau cuma tempat populer, sudah banyak yang bahas. Kita harus tampil beda loh. Kita angkat yang jarang diketahui orang.
3: Tapi kita juga harus realistis loh. Jangan sampai tempatnya tersebut sulit dijangkau atau malah berisiko.
4: Aku pernah dengar dari sepupuku tentang Riam Makikit di Katingan. Katanya tempatnya indah banget. Airnya jernih dan masih alami.
5: Riam Makikit? Aku baru dengar loh. Ada dokumentasinya enggak?
3: Belum banyak. Justru itu kelebihannya. Kita bisa jadi yang pertama memperkenalkannya secara serius.
4: Wah, menarik sih. Kita bisa angkat konsep Hidden Paradise atau surga tersembunyi.
5: Dan kita bisa tambahkan edukasi tentang pentingnya menjaga alam juga loh. Jadi bukan cuma promosi, tapi juga pesan moral.
3: Oke, keputusan yang bulat. Besok kita berangkat ke Desa Tumbang Kalemei. Siapkan semua perlengkapan, termasuk kamera, alat rekam, dan juga logistik.
4: Perjalanannya pasti panjang ya?
5: Iya nih, tapi justru disitulah letak petualangannya.
3: Baik, kita lakukan ini bukan cuma untuk tugas ya, tapi juga untuk memperkenalkan keindahan daerah kita sendiri.
2: Keesokan harinya, perjalanan panjang pun dimulai. Mereka menyusuri jalan darat yang berliku, kemudian melanjutkan perjalanan melalui sungai dengan perahu kecil. Suara mesin perahu berpadu dengan gemercik air. Sementara, pepohonan hijau di sepanjang sungai seakan menyambut kedatangan mereka.
3: Perjalanan kita lumayan cukup jauh ya, tapi pemandangannya benar-benar menenangkan.
4: Teman-teman, lihatlah batu-batu itu. Besar, tersusun alami, dan dialiri air yang deras. Indah banget.
5: Wow, ini benar-benar seperti lukisan alam. Aku sampai gak percaya ini nyata.
3: Aku mulai rekam ya. Selamat datang di Riam Makikit, surga tersembunyi di Desa Tumbang Kalemei.
4: Ambil beberapa angle ya, dari dekat air, dari atas batu, dan suasana sekitarnya. Kita harus tampilkan semuanya.
5: Aku juga mau ambil potek slow motion airnya. Cantik banget loh.
2: Di tengah kekaguman mereka, datang seorang warga setempat yang menyapa dengan ramah.
6: Selamat datang, kalian dari luar ya?
3: Iya pak, kami ingin membuat dokumentasi tentang Ria Mengkikip.
6: Bagus sekali, tapi ingat, tempat ini harus dijaga. Jangan sampai rusak karena banyak orang datang tanpa peduli lingkungan.
4: Apakah masyarakat di sini memang menjaga tempat ini?
6: Iya, kami selalu menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan mengingatkan pengunjung untuk melakukan hal yang sama.
5: Baik, Pak. Kami juga akan menyampaikan pesan itu dalam konten kami.
3: Karena keindahan seperti ini tidak akan tergantikan kalau sudah rusak, Pak.
2: Waktu pun berlalu. Setelah puas merekam dan menikmati keindahan Ria Mengkikip, mereka kembali dengan membawa pengalaman yang tak terlupakan.
3: Inilah hasil perjalanan kami, pesona tersembunyi Ria Mengkikip.
4: Tempat ini mengajarkan bahwa masih ada keindahan alam yang belum tersentuh, yang tetap murni dan alami.
5: Namun, keindahan tersebut tidak akan bertahan tanpa kesadaran kita semua.
3: Wisata bukan hanya tentang menikmati, tapi juga tentang menjaga dan melestarikan.
4: Ayo jelajahi dan jaga pesona wisata alam Kalimantan Tengah.
2: Ria Mengkikip bukan sekedar destinasi wisata, tetapi simbol keindahan alam yang masih terjaga. Sebuah pengingat bahwa alam bukan hanya untuk dikunjungi, tetapi juga untuk dilindungi. Karena setiap sudut bumi Kalimantan Tengah menyimpan cerita yang layak untuk dikenang dan diwariskan.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Kulo Parino masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini tentu saja kita sudah dengarkan bersama-sama sebuah mini drama yang menceritakan tentang Riam Mengkikit ya. Dan kali ini Kulo Pari Fitur Budaya akan hadir mengisi ruang dengar Anda dengan judul Budaya Babukung berikut ini.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan siaran budaya tradisi Babukung.
3: Babukung sama menolong je amun metu uluh matei.
2: Negara Indonesia pantas disebut mutiara katulistiwa jika dilihat dari keberagaman budayanya. Serpihan mutiara katulistiwa itu tersebar di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya adalah tradisi babukung di Kalimantan Tengah. Tradisi babukung merupakan ritual adat kematian suku Dayak Tomun. Bukung adalah sebutan untuk para penari. Bukung-bukung ini datang dari desa tetangga atau kelompok masyarakat tertentu. Bukung-bukung ini datang tidak hanya untuk menari, tetapi juga membawa bantuan untuk keluarga duka. Dalam suasana duka, ada kelompok orang yang mengenakan topeng melakukan tarian yang disebut luha. Sejak hari kedatangannya, bukung-bukung ini telah memakai topeng sehingga wajahnya tidak dikenali. Topeng yang digunakan dibuat dengan berbagai motif binatang seperti burung tingang, topeng naga, dan sebagainya. Menurut budayawan Dayak, parada, tradisi babukung bukan sekedar ritual agama suku. Ada nilai sosial gotong royong yang ditampilkan melalui berbagai sumbangan yang dibawa untuk mendukung keluarga duka.
4: Budaya bukung adalah budaya yang berkembang di masyarakat agama Hindu Kaharingan, khususnya di Petaling Timur, sampai di Pangkalan Bun, di Lamandau, Suruyan, dan sekitarnya. Pelaksanaan budaya bukung biasanya dilakukan pada saat upacara kematian adanya salah satu warga masyarakat Dayak yang masih menganut agama Hindu Kaharingan dalam rangka menunggu jenazah, karena biasanya bisa sampai satu bulan atau lebih jenazah itu dibiarkan di dalam rumah. Pada siang harinya ditinggalkan warga masyarakat untuk pergi bercocok tanam, dan baru pada malam harinya mereka melaksanakan upacara ritual bukung. Dan filosofi dari pelaksanaan upacara habukung ini yaitu salah satunya di situ adalah mengandung nilai filosofi sosial gotong royong yang tinggi, karena mereka yang datang dengan habukung itu membawa sumbangan berupa beras, gula, kopi, teh, dan lain sebagainya. Bisa juga membawa ayam dan membawa uang untuk diserahkan kepada pihak keluarga yang meninggal dunia. Jadi beberapa malam pada pelaksanaan habukung sampai pada saat mendekati upacara penguburan yang kemudian dilaksanakan upacara habukung. Kalau biasanya di Mentaya itu biasanya ada dua kali bukung, yang terakhir yaitu bukung kinyak, bukung bakang.
2: Kegiatan babukung bisa berlangsung 3 malam, 7 malam, 10 malam, dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan keluarga dan kelas sosial dari korban. Tradisi babukung juga menggambarkan bahwa suka dan duka adalah bagian dari kehidupan. Ada kedukaan, tapi ada kemeriahan musik, nyanyian, dan tradisi setiap hari selama jenazah belum dimakamkan. Walaupun ada kematian, tetapi keluarga duka tidak akan hanyut dalam kedukaan, karena ada saudara dan tetangga yang datang menghibur dengan tarian dan memberi dukungan materi. Kemeriahan tradisi babukung tepatnya di Nanggabulik, Kabupaten Lamandau, oleh suku Dayak Tomun ini telah dikembangkan menjadi festival budaya tahunan sejak tahun 2014. Tradisi babukung tahun 2019 di Nanggabulik yang dimulai tanggal 11 Oktober 2019 sudah masuk dalam 100 kalender event Kementerian Pariwisata 2019. Festival yang diawali dengan karnaval topeng ini diikuti 1.350 peserta. Peserta ini datang dari 8 kecamatan Selamandau, 5 kabupaten dan kota, 6 kerukunan suku di Lamandau, dan 8 organisasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Guntur Talajan mengatakan, pemerintah daerah melihat pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya dan sosial dalam tradisi babukung, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dari kegiatan besar ini.
0: Tahun 2019, Festival Babukung ini, nah kami usulkan ke Kementerian Pusat tahun lalu dan disetujui menjadi kalender event tingkat nasional tahun 2019 ini. Yang mana kemarin dilaksanakan Festival Babukung ini mulai tanggal 11 sampai 13 Oktober di Kabupaten Lamandau, Nangabulik, ya, Kalimantan Tengah. Babukung ini rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau setiap tahun sebelumnya. Dan yang luar biasa dari pemerintah pusat, baik Dikbud maupun Kemenpar, bahwa ini layak menjadi event nasional. Dan tahun depan juga masuk kalender event nasional lagi. Ya, jadi ini sudah rutin, sudah 2 tahun ini. Kaitnya dengan tarian Babukung ini, ataupun festival Babukung ini adalah sejarah atau ceritanya acara ritual dari suku Dayak Tumon. Ya, yang mana pada saat-saat ya suasana duka cita, kematian, orang meninggal, khususnya agama Kaharingan, ya agama kita asli orang Dayak, itu mereka itu kan berduka cita. Nah, datanglah keluarga ini, datanglah tetangga dan juga dari desa ke desa ini menghibur yang berduka cita dengan tarian, namanya tarian Bukung Topeng tadi, dan membawa bantuan sosial, sumbangan.
2: Tradisi Babukung di Kalimantan Tengah yang telah dikembangkan menjadi festival budaya mempertegas beragamnya kekayaan budaya Indonesia. Betapa indahnya warna-warni budaya kita, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bernilai tinggi yang ada. Kekayaan budaya di tiap daerah, termasuk tradisi Babukung di Lamandau, Kalimantan Tengah, selain mengandung nilai-nilai sosial, juga terbukti dapat memberikan manfaat ekonomi. Budayaku, kebanggaanku, kekayaan bangsaku. Demikian tradisi Babukung dari Kalimantan Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

0: Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman suku dan budaya. Suku Dayak Ngaju misalnya, suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah ini mempunyai pakaian adat yang dikenal dengan Sangkarut, yakni rompi kebesaran suku Dayak Ngaju. Sangkarut terbuat dari kulit nyamu atau kulit daun lemba. Daun lemba yang sudah dirajut menjadi rompi kemudian dihias dengan menggunakan berbagai pernak-pernik. Tempelan pernak-pernik tersebut diambil dari kulit terenggiling, uang logam, kancing, manik-manik, hingga benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau azimat. Masyarakat Dayak Ngaju percaya hiasan yang ada pada Sangkarut bisa melindungi mereka dari pengaruh jahat dan orang lain yang ingin berbuat jahat. Secara etimologi, Sangkarut berasal dari kata sangka yang berarti pembatas atau penyangga. Selain digunakan ketika berperang, suku Dayak Ngaju juga menjadikan pakaian ini sebagai pakaian kebesaran yang kerap dikenakan dalam berbagai upacara. Masyarakat Dayak Ngaju merasa lebih gagah dengan menggunakan rompi Sangkarut. Sekarang, rompi Sangkarut selain merupakan simbol kebesaran masyarakat Dayak Ngaju, juga merupakan produk budaya bernilai tinggi yang sepatutnya kita lestarikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemkonya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Budaya Nusantara.
1: Kulo Marina masih bersama kami perompak suara budaya Palangkaraya di malam hari ini dalam rangkaian informasi pesona Tunda Kulo 1 jam ke depan ya. Oh, 30 menit ke depan yang pastinya udah hampir menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yaitu artinya beberapa menit ke depan lagi kita akan berpisah Kulo Pari. Namun sebelumnya ada informasi ya dalam pesona Tunda Kulo. Kali ini madugal ya, tradisi bertani yang syarat nilai gotong royong. Ya, Kulo Pari berbicara tentang kearifan lokal Kalimantan Tengah tentu tidak lepas dari tradisi manugal, yaitu cara masyarakat Dayak membuka dan menanam padi secara tradisional. Kegiatan ini bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, tetapi juga menjadi wujud kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bekerja sama, bersama-sama di ladang, ada yang membuat lubang tanam menggunakan alat tradisional, sementara yang lain memasukkan benih padi. Semua dilakukan dengan penuh semangat, saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Tradisi manugal ini juga mengajarkan masyarakat untuk hidup selaras dengan alam. Sebelum musim tanam dimulai, biasanya dilakukan berbagai persiapan dan doa sebagai bentuk rasa syukur serta harapan agar hasil panen berlimpah. Nilai menghormati alam menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Dayak karena mereka percaya bahwa manusia dan alam harus berjalan berdampingan. Di era modern saat ini, semangat manugal tetap relevan sebagai pengingat bahwa keberhasilan tidak hanya diraih melalui kerja keras, tetapi juga melalui kerjasama, kepedulian, dan rasa saling membantu. Tradisi seperti inilah yang menjadikan Kalimantan Tengah kaya akan budaya sekaligus kaya akan nilai-nilai kehidupan yang patut kita lestarikan bersama. Kulo Pari, jangan kemana-mana, masih kami temani sajian lagu daerah berikut ini.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Budaya Nusantara.
1: Pulau Marina masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Dan kali ini informasi terakhir ya, kami hadirkan dalam rangkaian informasi Pesona Tundah Kula. Kali ini ada tradisi memapas lewu Kula Pahari, merupakan wujud syukur dan harmoni masyarakat Dayak. Ya, Kula Pahari dalam bahasa Dayak Ngaju, memapas berarti membersihkan ya, membersihkan. Sedangkan lewu berarti kampung atau wilayah tempat tinggal. Tradisi ini merupakan upacara adat yang bertujuan memohon keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan, memapas lewu ini biasanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu dan melibatkan tokoh adat, masyarakat, serta berbagai prosesi ritual yang berlangsung dengan penuh hikmat. Di balik rangkaian upacaranya, tersimpan pesan yang sangat relevan hingga saat ini, yaitu pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan sesama Kula Pahari. Itu tadi informasi terakhir kita di rangkaian Pesona Tundah Kula Kula Pahari. Jangan kemana-mana ya, pastinya masih ada lagu Jero Santara ya, kita hadirkan untuk Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, kulapa hari tidak terasa kebersamaan kita di malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kulapa hari yang sudah setia menemani kami, tentunya Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Baik yang sedang beristirahat di rumah, masih menyelesaikan pekerjaan maupun yang sedang dalam perjalanan, semoga setiap informasi, obrolan dan alunan musik yang hadir malam ini bisa menjadi teman yang menghangatkan suasana serta menambah semangat untuk menjalani hari esok. Saatnya saya Suneta Mantike pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, beristirahat yang cukup dan tetap menyebarkan energi positif kepada siapapun di sekitar kita ya. Ingat, malam adalah waktu terbaik untuk memulihkan tenaga agar esok kita kembali menyambut hari dengan semangat baru ya. Dan tentunya hati yang penuh rasa syukur. Saya Suneta Mantike mengucapkan terima kasih atas kebersamaan malam Anda ini kulapa hari di Perompak RRI Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan beragam informasi budaya, inspirasi, hiburan yang tak kalah menarik. Selamat beristirahat malam, menikmati malam dan semoga mimpi indah menyertai Anda. Salam hangat untuk seluruh kulapa hari dan tentunya saya pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.

Pulau Pahari, pendengar Perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Senin 20 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Patsur Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini Selasa 21 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tebe selamat lingkungan latai salam sojot kerendam melempang adil katolina bacar min kasarga basengat kacibata arus. Selamat pagi kelopak hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kelopak hari di program Semangat Isen Mulang pada Selasa 21 Juli 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kelopak hari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Buddha, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada kariman lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ke program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Selamat pagi pendengar. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk meningkatkan rasa syukur dan keimanan, kami sampaikan mimbar agama Buddha di pagi hari ini.

Saudara-saudara yang berbudiman, berjumpa kembali dengan saya, Religi Pagi Agama Buddha, disiarkan oleh RRI Kalimantan Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengambil tema tentang hidup bahagia. Saudara pendengar dimanapun.

0: Semua manusia, bahkan mungkin makhluk hidup, pasti menginginkan hidup bahagia. Karena itu, dalam mencapai kebahagiaannya itu, manusia atau makhluk hidup melakukan caranya yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, saudara sedama yang berbahagia, dalam setiap kehidupan tentu kita tidak ingin mendapatkan kesusahan, penderitaan maupun hal-hal lainnya yang tentu tidak kita sukai, baik itu mendapat hinaan, mendapat kucilan, hidup susah, tidak berharta atau miskin, kemudian mendapatkan musibah-musibah lainnya. Tentu ini semua kita tidak menginginkannya. Karena itu, saudara-saudara semua berbahagia, kebahagiaan itu menurut agama Buddha adalah bahwa tidak makhluk, satu makhluk pun yang dapat memberikannya kepada kita, tetapi sebaliknya kitalah yang harus meraihnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang banyak sekali tentunya. Salah satu contohnya adalah ketika kita mau menerima apa yang sudah kita miliki, itu juga merupakan dasar dari kebahagiaan kita dalam hidup di dunia ini. Ada sebagian orang yang selalu merasakan kekurangan, bahkan dia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Ingin punya rumah, kemudian sudah tercapai. Pengen punya motor, kemudian sudah tercapai. Pengen punya mobil, sudah tercapai. Menginginkan anak juga sudah tercapai. Tetapi setelah semuanya itu didapat, tetap saja hatinya sama dengan kemarin-kemarin saat dia tidak punya apa-apa. Ini menandakan bahwa orang itu tidak tahu berterima kasih terhadap dirinya. Ciri-ciri orang ini adalah orang serakah, orang yang selalu kekurangan. Karena itu, sampai kapanpun ia mendapatkan apa yang diinginkan, tetap saja tidak akan merasa puas. Dengan kata lain, tidak ada kebahagiaan di balik perolehan apa yang sudah diinginkannya itu. Karena selalu merasa haus, merasa kekurangan, melihat orang lain lebih dari apa yang sudah dimiliki. Jadi kebahagiaan itu adalah merasa puas terhadap apa yang sudah didapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebahagiaan juga didapat ketika kita selalu berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berbagi, maka kebahagiaan itu akan ada dan akan dialami oleh orang yang selalu berbagi itu. Kalau Anda tidak percaya, silakan buktikan. Ketika Anda berbagi, pasti ada rasa puas, senang, dan hati yang begitu lapang. Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini tentu tidak akan bisa hidup sendiri saja. Tentu kita memerlukan orang lain, makhluk lain. Karena itu, apapun yang telah kita dapatkan, apapun yang orang lain perlukan, kita juga punya kewajiban untuk membantunya. Karena sesatinya kebahagiaan itu adalah ada di situ. Jadi tidak ego terhadap kepentingan dirinya sendiri. Saudara pendengar RRI yang berbahagia, dalam agama Buddha juga diberikan contoh-contoh bagaimana kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan welas asih dan cinta kasih tanpa batas, tidak hanya sebatas kepada manusia saja. Makanya ada yang namanya kegiatan-kegiatan function, atau disebut juga kegiatan melepas makhluk hidup. Makhluk-makhluk hidup yang sudah terancam akan mati atau dianiaya, maka biasanya umat Buddha akan membelinya di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat yang memang hewan itu terancam. Setelah dibeli, kemudian umat Buddha akan melepaskannya sesuai dengan habitatnya masing-masing, baik burung, ikan, dan lain sebagainya. Itu juga sebuah penghargaan tertinggi kepada makhluk, karena pada dasarnya makhluk hidup itu tidak ada satupun yang mau dianiaya, yang mau kehilangan nyawanya, yang mau menderita. Karena itu kita juga berkewajiban untuk membahagiakan mereka. Hal-hal kecil seperti ini kadang tidak kita lakukan karena tidak terpikir sama sekali. Padahal kehidupan itu tidak hanya manusia yang mempunyai, tetapi kehidupan itu milik semua makhluk. Mereka juga punya tempat sendiri, mereka juga makan, mereka juga memerlukan tempat tinggal, mereka juga memerlukan berkembang biak, sama dengan manusia. Jadi mereka juga ingin bahagia. Nah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka, itulah sumber kebahagiaan. Karena alam akan terjaga, ekosistem akan terjaga, yang pada akhirnya manusia juga akan ikut menikmatinya, menikmati alam ini, karena kita hidup berdampingan. Jadi tidak ada satupun yang boleh merasa memilikinya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, dengar RRI dimanapun Anda berada, tentu kita hidup sekarang ini banyak tantangan, banyak sekali halangan, apalagi di masa-masa pandemi yang sudah kita lalui selama hampir 1 tahun lebih ini. Tentu sulit bagi sebagian orang untuk melewatinya. Karena itu, bagi kita yang masih bisa berdiri tegak, bantu mereka, kita sama-sama bergandengan tangan agar bisa melalui dengan baik. Karena dengan kita bersama-sama dapat melaluinya dengan lancar. Jadi tetap harus perhatikan juga apa yang disampaikan oleh pemerintah kita, apa yang menjadi pedoman, dan kita sebagai rakyat harus mematuhinya. Karena tanpa kita mematuhinya, maka aturan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kita sudah melewati masa-masa sulit, jangan sampai kita kembali mengalami masa-masa sulit tersebut. Varian baru sudah mulai ada di kota-kota besar di Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan ingat, kesehatan itu sebenarnya berawal dari pikiran yang sehat. Baik saudara-saudara sedama yang berbahagia, pendengar RRI yang berbudiman dimanapun berada, kiranya sampai sini dulu. Apa yang saya sampaikan pada acara religi pagi RRI Kalimantan Tengah. Sabi Sata, Pawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Demikian mimbar agama Buddha yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan rasa syukur

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Kabar Kutan Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma, punah ya sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Aki punya sekalinya. Nyebut ku ewe, entah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Di PT Multikarya Boga mengucapkan selamat bila kontak karya siun atau depannya pala karya semakin keren.

Talakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman talakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman talakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda talakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng talakai, juhu talakai, bening talakai, dan lain-lain. Talakai memiliki nama latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan talakai adalah diolah menjadi keripik talakai yang lezat. Keripik talakai ini memanfaatkan daun talakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun talakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik talakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik talakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik talakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

Beberapa hari, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu resiko bencana yang selalu diwaspadai di Kalimantan Tengah. Memasuki musim kemarau, cuaca yang semakin panas dan curah hujan yang minim meningkatkan potensi karhutla di berbagai wilayah termasuk kawasan lahan gambut. Kepala Daerah Operasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Balai Taman Nasional Semangga Sebangau, Andrew Miko Sion mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan titik api di kawasan Taman Nasional Sebangau. Dari hasil pemantauan melalui berbagai sistem monitoring, terdapat dua titik yang dipastikan berpotensi mengalami kebakaran sehingga terus diawasi secara intensif. Demikian Berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Saya Benhur Pangaribuan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya mengucapkan Dirgahayu ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Kota Palangkaraya semakin keren.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Hai hai, Kulo Pak Hari. Selamat pagi Kulo Pak Hari. Jam menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan ini saatnya kamu memulai hari dengan versi terbaik dari kita. Gimana nih Kulo Pak Hari? Masih tarik-tarikan sama selimut? Atau Kulo Pak Hari udah siap dimenaklukkan hari? Tenang Kulo Pak Hari, kalau tadi alarm bunyi sampai berkali-kali agar kamu bangun, kamu gak sendirian kok. Ya, kayaknya semua orang sama ya Kulo Pak Hari. Yang penting sekarang bukan seberapa susahnya untuk bangun, tapi seberapa semangat kita untuk menjalani hari ini. Coba deh kalau Pak Hari buka jendela, hirup udara pagi, lalu bikin secangkir teh atau kopi favorit kamu. Kadang kebahagiaan pagi itu sederhana, hanya dengan menikmati udara segar sambil mendengarkan lagu yang bikin mood kamu naik. Nah, selama beberapa jam ke depan, Cecilia juga bakal menemani Kulo Pak Hari ini dengan musik-musik pilihan Nusantara, cerita budaya Nusantara, rekomendasi kuliner yang bikin kamu lapar, sampai info-info seru banget yang sangat sayang kalau kamu lewatkan. Jadi Kulo Pak Hari tetap stun di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.
3: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
5: Eh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
4: Kai au. Awe
5: ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nah rayang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
4: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya enda itu.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?
1: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.
2: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
3: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
2: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai, kulapa hari, selamat pagi. Kulapa hari, hari pagi itu ibarat halaman pertama sebuah buku. Mau diisi cerita yang seru, penuh semangat, atau malah bad mood seharian, semuanya dimulai dari cara kita untuk membuka hari. Sebelum sibuk melihat notifikasi yang numpuk atau timeline yang gak ada habisnya, coba kasih waktu sebentar deh untuk diri kamu sendiri. Dengan menarik napas dalam, mengucap syukur, lalu bilang hari ini bakal hari menjadi hari yang keren. Percaya deh, setiap energi positif itu pasti akan menular. Untuk yang lagi di jalan menuju sekolah, kampus, kantor, pasar, atau sedang olahraga pagi, hati-hati di jalan. Semoga perjalananmu lancar, rezekimu dipermudah hari ini, dan semua rencana hari ini berjalan dengan harapan. Kalau ada yang belum selesai, santai kalau pahari, hari masih panjang, oke? Tetap semangat, tetap menjalani hari dengan baik, dan satu lagi, jangan lupa untuk menjaga moodmu agar bagus sehari ini.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
2: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Hai hai, cool apa hari? Kita berada di pembahasan terakhir nih di kearifan lokal. Cool hari mungkin setiap pagi selalu membawa kesempatan baru. Kesempatan kamu untuk memulai lagi. Ketika kamu masih diberikan napas kehidupan hari ini dan kamu masih dibangunkan pagi ini, nah mungkin kita ada kesempatan nih untuk memperbaiki kemarin yang belum sempat selesai, atau mungkin mewujudkan mimpi yang selama ini masih kamu simpan. Jadi kalau pagi hari jangan pernah takut kalau hari kemarin terasa berat, karena matahari juga gak pernah gagal ya untuk terbit setiap pagi, dan itu seolah mengingatkan kita kalau selalu ada awal yang baru. Jadi kalau pagi hari ini jangan cuma fokus untuk mengejar kesibukan, sisihkan waktu juga nih untuk kamu sarapan, minum air putih, dan senyum ke orang lain ya. Dan jangan lupa juga nih untuk membahagiakan diri kamu sendiri, karena produktif itu penting, tapi menikmati prosesnya juga gak kalah penting. Jadi kalau pagi hari, yuk kita bikin pagi ini lebih hidup, lebih ceria, dan lebih bermakna. Dan jangan lupa untuk bahagiakan diri kamu sendiri.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.